Dari kawasan Raja Gustali Empain, Asabilan 1,2 lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pada pagi hari ini kembali bersuara dengan Adel Febri di hari Senin 28 September 2020. Udah minggu terakhir aja ya sahabat, dari Senin yang super sibuk pastinya dengan berbagai kegiatan dan juga aktivitas. Kita menemani sahabat di sedikit meregangkan ya di Senin yang sibuk ini dengan lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara. Menemani sahabat yang ingin bergabung lagi santai, mungkin lagi di perjalanan, boleh deh bergabung bersama kita sambil salam-salam, sambil menyapa ataupun sambil berkabar gimana sih kondisi lalu lintas di sekitarnya, atau gimana tadi perjalanannya ke kantor, gimana perjalanannya ke suatu daerah. Nah, bisa diceritakan bersama kita di 0823 74 41 45 91.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw Basi bersuara Kadel Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi ya, di edisi Senin 28 September 2020. Dan tadi ada Mama Naila yang ingin bergabung ya, Mama boleh ditelepon lagi, gak sempet tadi ya. Gimana kabarnya nih Mama Naila pada pagi hari ini di Laban ya, mudah-mudahan sehat. Dan juga sahabat lagi saya mendengarkan kita di edisi kali ini, mudah-mudahan kabarnya sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita masih menyapa buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM ataupun juga melalui streaming. Sahabat yang ingin bergabung silakan di 0823 7441 4591. Dan juga sahabat Langkisau, ternyata ya kalau kita ingin menjaga gigi itu awet, nah ternyata tidak dengan minum banyak minum susu juga nih sahabat. Ternyata buah dan sayur juga berperan penting nih dalam menjaga gigi. Sahabat lagi, pola makan dan pola masa kini mengalami pergeseran yang cukup signifikan ya, di mana makanan kekinian yang cenderung manis dan serba lunak kini mendominasi pola makan sehari-hari. Tanpa kita sadari, lifestyle kuliner seperti ini membawa dampak buruk bagi kesehatan gigi dan juga mulut. Makanan lunak dan manis sangat mudah menempel pada sela-sela gigi, membentuk plak dan diubah menjadi asam oleh bakteri perusak. Padahal ada senjata rahasia atau sederhana yang kerap terlupakan untuk menjaga kebersihan rongga mulut, mengkonsumsi buah dan sayur yang berserat. Makanan kaya serat tidak hanya berguna bagi pencernaan kita, melainkan bekerja sebagai pembersih mulut alami melalui proses mekanis di dalam rongga mulut. Dan secara medis, proses mengunyah makanan yang berserat tinggi memicu reaksi biologis dan mekanis yang menguntungkan gigi. Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Profesor Dr. Gigi Suryono menjelaskan bahwa proses pengunyahan atau mastikasi ini bekerja membersihkan sisa makanan. Ketika kita mengunyah nih sahabat Langkisau, proses ini akan menjadi proses pembersihan secara alami. Berbeda dengan makanan olahan yang berbentuk lunak, buah dan sayur berserat tidak gampang melekat di permukaan jaringan keras gigi. Dia juga menambahkan terdapat bahaya laten dari makanan lunak yang sering dikonsumsi masyarakat saat ini. Dan oleh karena itu ia mengimbau agar membiasakan diri nih mengonsumsi makanan berserat untuk memicu efek pembersihan alami tersebut. Makanya ketika kita kadang habis makan pecel lele, pecel ayam gitu ya di sahabat ya, di tepi jalan ada lalapannya. Nah, lalapan seperti selada atau timun atau tomat ini juga berfungsi nih sahabat untuk sebagai pembersih gigi, bukan hanya untuk menambah serat tapi juga bisa untuk membersihkan rongga mulut kita dari sisa-sisa makanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi Edukasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
2: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tak mungkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, ala le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita ma. Tolong sebentar Mak Uwo si ko Ita ma. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Ba aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok ko sore encak.
1: Ba anak kata gagih-gagih Mak Ita. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
0: Hmm, jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Ita. Lai tahu Mak Ita.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Ita, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: nakes pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
1: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
2: oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
0: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilo's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: No trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: How you handle the pressure?
3: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang. Wih, cerah banget nih ya, langit biru, panas. Panas. Saya mau keluar rumah ya pakai kendaraan roda 2, jangan lupa tetap pakai masker ya. Walaupun emang cuaca sudah mulai membaik, tapi tidak ada salahnya juga untuk aware sama kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan tetap pakai masker gitu. Udah bingung mau makan siang apa hari ini? Wah, tidak ada telepon dong ya. By request ya, mau makan siang apa nih kali ini ya? Enggak dong ya. Oke deh, nang telepon nanti aja di opsi ya. Oke. Dan tadi kita sudah dengarkan juga

0: Lihat deh, awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini nggak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Terus saya kenal informasi dari Inspirasi. Pendengar, dokter spesialis kedokteran okupasi, ada Dr. Hasto Harsono, mengingatkan masyarakat tidak menganggap remeh ya influenza A. Ada ya influenza A. Yang membagikan pengalamannya saat mengalami penyakit tersebut dengan gejala yang cukup berat gitu. Jadi gejalanya itu seperti demam tinggi, menjadikan salah satu gejala influenza A ini ya, suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius dan sulit untuk turun gitu. Sudah minum seperti paracetamol tapi sulit juga untuk turun ya, walaupun sudah memakai sweater, selimut yang double pasti masih menggigil. Selain demam, sang dokter mengalami kelelahan ekstrim hingga kesulitan menggerakkan tubuh. Kondisi tersebut membuatnya lebih banyak terbaring di tempat tidur. Ya, juga dirasakan nyeri dan ngilu pada tubuh, sakit kepala, pusing, serta mual. Kondisi tersebut membuat nafsu makannya menurun hingga sulit mengonsumsi makanan. Gejala lainnya juga berupa tenggorokan kering dan kesulitan menelan makanan. Hasto menilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Ya, menghimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh untuk mengurangi resiko penularan influenza A. Upaya tersebut antara lain mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak saat berada di kerumunan, dan menjaga daya tahan tubuh.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.
1: Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض

0: Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.
1: وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
0: Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

0: يَعْلَمُونَهُ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan, ya. Semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita teman-teman dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa nggak sekali saja? Ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang-orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kan bagaimana setiap orang di antara kita selalu menjaga. Di saat Anda sudah mencapai level juara, maka bagaimana Anda istiqomah mempertahankan, konsisten kalau bahasa kita ya, konsisten mempertahankan ya, agar Anda selalu saja juara. Nah itu yang penting ya, karena untuk mencapai juara satu tidak sulit. Ya, dia tinggal bekerja keras, berusaha, mungkin dia akan mencapainya. Tetapi untuk menjaga juara satu itu, agar selalu saja dia ya, bisa mempertahankannya, ini butuh istiqomah dan konsisten. Dan bagaimana dia selalu meningkatkan dan menjaga kualitasnya dari apa yang sedang dia kerjakan dan sedang dia miliki, serta juga meningkatkan kuantitas di saat itu dibolehkan kuantitas ditingkatkan. Kan dalam ibadah tidak semua boleh Anda tingkatkan kuantitasnya ya. Seperti sholat wajib sudah ditentukan jumlahnya. Misalnya sholat duhur 4 rakaat. Tidak bisa kita mengatakan saya akan tambah kehusyuan sebagai peningkatan kualitas. Lalu kemudian dia bilang saya juga akan tambah kuantitasnya. Saya akan tambah menjadi 8 rakaat misalnya. Ini tidak mungkin. Tapi di saat ibadah itu boleh tentunya untuk ditambah kuantitasnya. Misalnya jumlah zikir. Ya, jumlah banyaknya mengkhatam Al-Quran atau banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, baik memperbanyak dan meningkatkan nilai sedekah misalnya ya. Nah, ini semua atau berulang-ulang mengerjakan haji dan umroh, ini kan semua adalah hal-hal yang tentu boleh saja selama syariat membolehkannya. Baik teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil-dalil di awal-awal bab ini atau di awal bab ini. Yang pertama adalah surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang bunyinya Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah atau ya sampai sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ya. Tepatnya begitu terjemahannya, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini terjemahan ini penting sekali ya, untuk kita fahami di awal bab kita. Bagaimana kalau seseorang membiasakan diri pada satu kebiasaan buruk ya, kalau dalam agama kemaksiatan misalnya pelanggaran-pelanggaran agama, lalu dia ya, membiasakan diri untuk itu, maka Allah tidak akan mengubah keadaan dia sampai dia sendiri berupaya untuk taubat memperbaiki. Maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia ya kesempatan untuk bisa mengubah. Di saat dia komitmen untuk bangun sholat malam dalam hal kebaikan misalnya, maka pada saat dia bangun, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakannya. Tinggal bagaimana kita menjaga setelah itu agar kita konsisten atau istiqomah sebagaimana sudah kita bahasakan tadi di pembukaannya. Dan ayat ini mencakup umum. Ya, apapun sifatnya, selama seseorang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan. Selama orang itu tidak mau mengubah, tidak mau menjadi orang-orang lebih baik, maka Allah pun membiarkan dia dalam kondisi dan keadaannya. Selanjutnya, firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 92 yang berbunyi وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ كُوَّةٍ أَنْكَثَ. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, ini dalam surah An-Nahl ayat 92. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya kepada kita agar jangan sampai seseorang itu setelah istiqamah, setelah mengenal kebenaran, setelah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, setelah mencapai prestasi tertentu dalam kebaikan-kebaikan, kemudian mereka mengubah lagi semua itu. Meninggalkan lagi semua itu. Dan subhanallah, ini yang harusnya diperhatikan oleh setiap orang mukmin dan mukminah. Karena setiap kali kita sudah mencapai satu prestasi ibadah tertentu, misalnya Anda berpuasa, Anda sholat. Misalnya kita bicara sunnah ya, kalau wajib mungkin sudah tidak ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah mulai sholat malam, Anda mulai puasa sunnah, Anda mulai menjaga zikir pagi petang, Anda mulai membaca Al-Quran, berarti ibaratnya Anda sudah memaksakan diri untuk berada di satu rel kebenaran ya, dan ingin meraih pahalanya. Nah, di sini syaitan tidak mungkin lagi membuat Anda untuk berhenti seketika. Karena ibarat orang yang sedang berlari, syaitan hanya bisa menggoda dengan kondisi dia harus lari secepat kita atau lebih cepat. Kemudian dia menghalangi ya, agar jangan sampai lari kita ya, bisa terus ya, konsisten untuk lari dengan kecepatan itu. Tapi ini agak sulit buat dia. Dan jauh lebih mudah bagi syaitan di saat misalnya seseorang itu tidak pernah memulai kebaikan itu. Seperti ibaratnya orang sedang berada di garis start. Selama kita belum memulai, maka syaitan sebagai rival kita akan terus saja ya menggoda kita, kamu tidak mampu, kamu tidak akan bisa, kamu akan kalah. Atau dia melalaikan kita, ya mengajak ngobrol misalnya, atau menawarkan banyak hal supaya kita tidak memulainya. Ya. Tapi kalau seseorang sudah memulainya, maka syaitan tidak punya opsi itu lagi. Dia akan bisa mengejar kita kalau dia pun ikut berlari. Nah, di saat Anda sudah coba mengerjakan ibadah, lalu Anda coba mulai menjaganya, ya, ke tahap istiqamah itu, maka di saat itu butuh perjuangan juga. Ya. Perjuangannya adalah bagaimana Anda jangan tergoda untuk melalaikan sedikit pun dari kesempatan ibadah itu. Misalnya, Anda biasa komitmen sudah menjaga zikir pagi petang. Jangan lewatkan satu hari pun atau satu waktu di pagi ataupun sore hari Anda tidak membaca zikir tersebut. Karena sekali Anda lalai, ibaratnya orang lari tadi terus berhenti. Dia berhenti sejenak. Maka musuh yang tadinya sudah jauh mungkin ditinggalkan, itu mendekat dan akhirnya mulai lagi menggoda dan menghalangi.

begitu. Makanya jangan tinggalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun beliau lagi malas, ya, lagi ada halangan, beliau tetap sholat walaupun duduk. Coba bayangkan. Jadi kita memang betul-betul tidak boleh meninggalkan walaupun sesaat. Di saat kita lagi semangat, aman. Tapi di saat semangat kita lagi turun, maka itu yang harus dijaga. Karena sesaat saja kita lalai, maka musuh kita syaitan akan berusaha untuk membuat kita meninggalkan perbuatan tersebut nanti. Ya. Berapa banyak orang yang tadinya sudah menggunakan hijab syar'i, berapa banyak orang yang sudah rutin hadir di pengajian, berapa banyak orang yang sudah komitmen sholat 5 waktu di masjid, berapa banyak orang yang sudah bolak-balik mengerjakan ibadah haji dan umroh. Tapi karena mereka berhenti dari amalia yang baik ini, perbuatan baik ini dia, berhenti sesaat saja, sudah cukup membuat syaitan masuk dan akhirnya menggoda dia agar jangan dia mengulanginya atau melalaikan dia dengan menunda-nunda waktunya. Sehingga akhirnya ditinggalkan. Habis itu yang kedua mulai ditinggalkan. Sampai akhirnya sama sekali Anda tidak akan mengerjakannya lagi. Nah ini yang disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 92. Jadi jangan pernah kalian dalam ibadah kalian, dalam komitmen dalam menjaga kebaikan-kebaikan, seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal ya, dengan kuat sehingga menjadi cerai berai kembali. Komitmen jalan sampai meninggal dunia. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengangkat dalil yang selanjutnya adalah surah Al-Hadid ayat 16 yang bunyinya wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amalu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga, di sini ada footnote nomor 533. Jadi maksud masa yang panjang adalah mengubah keadaan baik atau buruk. Sehingga hati mereka menjadi keras. Sehingga hati mereka menjadi keras. Ya. Ayat ini jelas sekali ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita. Kalau diantara mereka ada yang istiqomah, konsisten, misalnya nabi-nabi, contoh Nabi Musa alaihissalam misalnya dengan para pengikutnya yang setia misalnya, ya, sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam, misalnya beliau menjaga istiqomah ya, dalam menjalankan isi Taurat pada masa itu, sampai meninggal. Nah ini kita contohin. Tapi jangan menjadi seperti sebagian orang yang dia istiqomah di waktu tertentu, ya, kemudian dia pun berubah di waktu yang lainnya. Yang jadi masalah kadang-kadang perubahan yang terjadi ini, begitu dia terjerumus dalam kelalaian, perubahan, maka syaitan tidak akan membiarkan dia kembali lagi ke istiqomahnya. Dan memang teman-teman sekalian, pengalaman spiritual ya, pengalaman keimanan ini, mungkin Anda juga bisa rasakan itu. Di saat Anda sampai ke satu level dari keimanan, misalnya di awal Anda hijrah, Anda sudah sampai pada satu level keimanan di mana Anda sangat semangat untuk ibadah, di mana Anda sangat menyesali dosa-dosa Anda. Di saat itu, ya, Anda merasa sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah godaan-godaan syaitan dari syaitan manusia dan syaitan jin, teman-teman yang membisikkan bisikan-bisikan syaitan agar Anda tidak istiqamah, Anda mulai gak apa-apalah, ayolah, ya gak apa-apa sesekali, apalah segala macam. Anda ikutin, syaitan juga jin terus membisikkan agar, ya ayolah gak apa-apa, nikmatin aja dulu, nanti masih ada waktu. Sampai akhirnya Anda tergelincir nih. Pada saat Anda tergelincir, misalnya level Anda 10, yang tergelincir nih, mulai turun ke 9,5, ke 9, ke 8,5, 8, makin turun, makin turun, makin turun, anggaplah ke 5 misalnya. Di 5 ini Anda sadar, ah, ini saya udah jauh nih, gitu kan? Misal contoh. Nah untuk kembali ke level yang ke-10 tadi, teman-teman sekalian, ini butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama mengembalikan Anda, menyampaikan Anda ke level 10. Contoh misalnya, di saat awal tadi Anda istiqomah, Anda taubat, Anda hijrah, Anda berubah, yang membuat Anda semangat seperti itu, misalnya Anda dengarkan ceramah seorang ustadz, ya. Anda dengarkan ceramah seorang kiai, Anda dengarkan ceramah seorang syekh, seorang alim misalnya, atau seorang da'i Anda dengarkan. Misal tentang kuburan, sadarlah Anda. Mulai dari situ pemicunya Anda mulai terus

bertobat kepada Allah, Anda terus beramal saleh sampai ke level 10 tadi misalnya. Sekarang Anda tergoda lagi nih, turun karena godaan setan, manusia dan jin tadi, sampai Anda ke level 5 Anda sadar, kayaknya saya sudah jauh nih, saya harus kembali. Nah, untuk kembali lagi ke level 10 tadi, butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada apa yang dulu mendongkrak Anda sampai ke level 10. Misal, Anda kembali mendengarkan ceramah tentang kuburan tersebut, mungkin akan meningkat iman Anda. Tapi untuk kembali ke level 10, nggak bisa. Butuh pendongkrak yang lebih kuat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan biarkan turun. Usahakan, sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya iman itu punya masa-masa ya. Ada masa. Ada masa dia kuat sekali, ada masa dia turun misalnya. Nah, di saat dia turun, kata Nabi SAW, siapa yang menuju kepada perbuatan bid'ah, pelanggaran-pelanggaran agama, kata Nabi SAW, maka hancurlah dia, binasalah dia. Tapi kalau dia tetap berada di atas sunnah, tetap dia paksakan diri untuk beribadah, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, gitu kan, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan naik sendiri, misalnya di level 10 tadi, mulai ada godaan syaitan, kita lawan, a'udzu minasyaitonir rajim, mungkin sedikit menggoda ibadah kita. Tapi karena kita istiqomah, berarti kita cuma turun mungkin dari 10 itu ke 9,9, 9,8, nanti naik lagi. Bahkan bisa lebih daripada 10, bisa jadi 12, 15, bisa jadi 20 misalnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan perumpamaan ini bisa difahami ya. Karena banyak kami temukan kasus di lapangan juga setelah istiqomah. Bahkan di media pun sudah nampak orang itu berubah dan hijrah. Subhanallah. Berjalan waktu, karena tadi dia membiarkan bisikan-bisikan syaitan jin dan syaitan manusia menggoda dia, akhirnya dia pun terperosok. Nah, untuk kembali lagi itu tidak mudah. Dia butuh pendokar lebih kuat. Belum lagi orang-orang di sekitar dia, komunitas dia yang tadinya menyambut dia mungkin karena dia hijrah. Tidak semua orang level imannya bagus. Kalau orang-orang yang level imannya bagus, mungkin dia akan merangkul kembali. Oh ya, akhi silakan, Allah itu maha pengampun. Nah, dirangkul kembali. Ada tidak. Ada sebagian orang mengatakan, ah itu kan dia dulu pernah sendiri yang meninggalkan majelis taklim. Kan dia dulu yang berubah sendiri. Kan dia yang kembali kepada ininya dan itunya misalnya. Nah, akhirnya dia pun ditunggangi lagi oleh syaitan. Tuh kan, mereka gak terima kamu. Kamu lebih sama komunitas ini. Sudahlah, gak perlu terlalu lurus-lurus banget dalam agama dan seterusnya. Nah, ini yang sedang kita singgung dalam bab ini, teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang itu benar-benar dia berusaha untuk menjaga kebaikan yang sudah dia dapatkan. Ya, semaksimal mungkin dia menjaganya, dia konsisten. Kenapa kita, teman-teman, dalam satu hari sholat 5 kali? Kenapa gak sekali saja? Karena itu. Jadi memang ada saatnya di mana kita tergoda, kita sibuk dengan aktivitas lainnya, maka dicas lagi. Setiap hari ada 5 kali kita cas iman kita. Setiap pekan kita ada Jumat, ya. Setiap tahun kita ada Ramadan misalnya, ya. Itu pengecasan terus. Kenapa Nabi SAW mengatakan umrah ke umrah setelahnya pengampunan dosa di antara keduanya? Kenapa umrah ke umrah? Kenapa enggak umrah sekali saja? Karena Nabi SAW bisa bilang kan, umrah itu ya, sekali akan membersihkan dosa. Kan selesai kan? Tapi Nabi SAW tidak motivasi kita. Dari umrah ke umrah setelahnya. Pembersihan dosa di antara keduanya. Agar kita ulang-ulangin. Kenapa kita setiap kali mau makan baca bismillah? Kenapa habis makan baca alhamdulillah? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang seperti itu. Sunnatullah, sistem yang Allah perintahkan kita agar selalu beribadah terus-menerus ya, beribadah terus-menerus, karena kalau tidak syaitan akan mengendurkan kita. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi dan pegangi, teman-teman sekalian. Ini tentu kita sedang bicara di level di mana kalau seseorang sudah mulai hijrah, sudah mulai istiqomah, nah mulai menjadi orang yang lebih baik, maka hati-hati. Di saat itu Anda betul-betul pertahankan level yang sudah Anda sampai, supaya nanti Anda naik level lagi. Kalau kita bahasa di sekolah itu naik kelas, jangan berhenti. Jangan berhenti. Ada orang tamat SD, udahlah saya nggak mau sekolah lagi, udah saya langsung kerja aja. Sayang umur dia. Ada umur di mana dia nggak bisa lagi nanti masuk SMP misalnya. Kenapa dia nggak langsung? Ayo istiqomah, lanjutkan SMP lagi, lanjutkan SMA. Kalau di pesantren, tsanawiyah, aliyahnya. Kemudian setelah itu tamat SMA. Ada orang biasanya tamat SMP mulai lagi tuh godaan, nggak usah gini. Selama pun jenjang 3 tahun menyelesaikan SMP itu pasti banyak godaannya. Tapi dia terus jaga sampai tamat nih. Nah, pas tamat, godaannya datang lagi tuh. Dia tetap istiqomah nggak lanjut SMA. Nah, setelah SMA, sementara berlanjut pun, sudahlah kelas 1 aja, kelas 2, sampai kita nggak lanjut misalnya. Atau kalau kita lanjut pun tamat, SMA, sudahlah kerja aja, nggak usah kuliah. Nah, contoh misalnya. Padahal sebenarnya,
Dia harus istiqomah. Kalau dia masuk, dia tetap pertahankan sampai ke level tertinggi akademik yang dia mampu. Ini yang sering saya berbagi dengan kerabat. Ya, alhamdulillah ada beberapa di antara mereka yang dengar. Masya Allah, ada yang sampai menjadi doktor belum 30 tahun misalnya ya. Menarik sekali gitu. Kenapa dia waktu awal selesai S1 datang minta nasihat gimana kira-kira. Lanjutkan, saya bilang. Lanjutkan, semangat. Siapapun ikhwah selesai S1. Mumpung ada kesempatan, lanjut ke S2. Terutama kaum laki-laki. Karena mereka butuh itu ya. Mereka butuh untuk masa depan mereka tentunya ya. Secara makna global di sini. Selesai S1 pun masuk S2. Selesai S2 pun jangan berhenti. Ada teman-teman kita sudah selesai S2, tidak ada S3. Kenapa? Lanjut S3. Selesaikan gitu. Ya, sampai level di mana Anda sudah tertinggi, ya sudah. Tinggal ya Anda mempertahankan nanti dan mengabdikan isi ilmu yang sudah Anda dapatkan misalnya. Nah, itu yang terbaik tentunya. Ini contoh. Seseorang kalau masuk di perusahaan bekerja, ini contoh yang lain. Di saat dia bertahan di level itu saja. Maaf, saya beri contoh misalnya dia menjadi seorang OB. Saya jadi OB, sudah gaji saya 2,5 juta, 3 juta rupiah misal. Udah saya puas dengan ini. Ini bukan masalah tidak bersyukur ya, tapi kita dalam Islam terbuka level, terbuka kesempatan untuk meningkatkan level kita. Selama itu tidak ada pelanggaran agama. Maka kalau ada dua orang, si A sama si B, dua-duanya menjadi OB misalnya, si A mengatakan sudah cukup dari 3 juta gaji saya, 2 juta buat keluarga, 1 juta buat saya pakai kebutuhan saya pribadi, atau 500 ribu misalnya saya coba ya untuk investasikan misalnya. Contoh, si B, enggak, saya merasa selama masih ada kesempatan di perusahaan untuk naik level, kenapa tidak? Lalu dia tanya lah misalnya, bagian yang bertanggung jawab di kantor dia, ya kira-kira posisi saya dengan ijazah saya, dengan apa saya ini, bisa enggak saya ada dapat pekerjaan yang lebih di kantor misalnya? Kalau ada, ya coba kejar, gitu kan? Anda masih bisa sambil kerja, sambil kuliah misalnya, ya. Dan bisa saja dengan itu level Anda naik, kan begitu. Nah, itu akan beda nanti kondisi. 5 tahun ke depan kita temukan si A tetap dalam kondisi OB-nya, si B kita temukan dia sudah mungkin menjadi seorang manajer 5 tahun ke depan. Bahkan bukan mustahil sudah menjadi seorang pengusaha sendiri misalnya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi bagaimana kita terus semangat untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan ini penting sekali ya, untuk kita jaga. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan masalah itu ya. Janganlah mereka, orang-orang beriman di masa kita sekarang ini, seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Jadi ada pengalaman dari umat-umat sebelum kita. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Maksudnya adalah transisi dari amal baik sama amal buruk, tapi mereka tidak bisa jaga, selalu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Akhirnya, terakhirnya bisa naik, bisa turun. Atau dia paling tidak, dia akan tetap di tempat itu misalnya. Ya. Maka yang terbaik adalah bagaimana selalu kita menjaganya. Kemudian dalil yang lain juga yang diangkat dari ayat Al-Quran adalah surah Hadid ayat 27. Masih surah yang sama tapi beda ayat. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Potongan ayat ya, yang artinya, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Maksudnya, memelihara keimanannya, ya, keistiqomahannya, kebaikan-kebaikannya, gitu. Dan saya sarankan ini, tentu semoga Allah mudahkan saya lebih dulu melaksanakan kemudian teman-teman, ya. Karena tentu kita berharap setiap kali menyampaikan kebaikan, tentu yang menyampaikan lebih dulu untuk mengamalkan, teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda hijrah, Anda pindah dari satu keadaan yang tadinya jauh dari agama menjadi orang yang dekat dengan agama atau malah mengaplikasikan isi agama itu ya, atau jauh dari Allah sekarang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman jangan setengah-setengah. Hijrah 100%, jadi orang baik 100%. Kenapa Anda masih nyicil? Kenapa enggak sekaligus? Kenapa enggak sekaligus menjadi seorang penuntut ilmu yang benar, berubah keadaan Anda? Dari Anda seorang berilmu, satu waktu Anda bisa menjadi ustadz, Anda menjadi seorang ustadzah. Tadinya Anda tidak bisa mengaji, sekarang bisa Anda menjadi hafidz atau hafidzah Quran, misalnya. Ya, tadinya Anda diimami orang, sekarang Anda bisa mengimami orang lain. Tadinya Anda seorang mustahik penerima zakat, sekarang Anda muzaki yang mengeluarkan zakat, misalnya. Jadi, ini mestinya harus menjadi sebuah program dalam hidup kita ya, supaya benar-benar nanti kita akan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang sibukkan diri selalu mengejar prestasi terbaik, maka dia tidak akan jauh dari prestasi itu. Anda kalau mengejar angka 10, maka Anda kalaupun turun 9,5, 9,6, gitu-gitu ya. Wah, ini kalau menyentuh angka 9 itu sangat jarang, kalau dia betul-betul tetap menjaganya gitu.
Dan dia mudah sekali kembali ke angka 10, bahkan lebih daripada itu bisa ditingkatkan. Ya, kalaupun dia turun, tapi kalau dia tidak turun, dia bertahan, maka bisa naik levelnya. Ya, bisa naik levelnya. Ini yang dari tadi kita singgung, teman-teman sekalian. Jadi coba, kalau hijrah jangan setengah-setengah. Kebanyakan orang kendor dan jauh lagi dari Allah SWT, sebagaimana Allah singgung dalam surah Al-Hadid ayat 27 ini. Sayangnya, kata Allah SWT, mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Mereka tidak merawat dengan baik iman mereka, ilmu mereka, komunitas mereka. Malah dia keluar, dia coba mengetes komunitas yang lain. Maksiatan lagi lah, lalai lagi dari agama, gitu kan. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian membahas hadis dalam bab ini, walaupun di sini cuma disebutkan sebuah hadis ya, dan akan kita tambahkan tentu dengan banyak insyaallah tambahan-tambahan informasi ilmiah yang semoga saja membuat kita nanti bisa lebih memahami bab ini dan juga lebih menjaga keistiqomahan yang sedang dititik beratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang diangkat oleh beliau adalah hadis nomor 697 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat, makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul layli fataraka qiyamal layl. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, si Abdullah bin Amr bin As, dinasihati oleh Nabi SAW, janganlah engkau seperti fulan. Dulu dia sering bangun malam, maksudnya sholat malam, namun kini dia meninggalkan bangun malam itu. Ini teman-teman sekalian, ya, sebuah hadis yang pendek, sebuah nasihat yang pendek dari Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tetapi luar biasa gitu, padat sekali. Ya, walaupun dia khusus menyinggung tentang sholat malam, tetapi sebenarnya maknanya bisa masuk kepada semua kegiatan kebaikan. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, jangan kau sampai seperti si fulan. Maksudnya jangan sampai seperti seseorang ya, yang dulunya sholat malam kemudian ditinggalkan sholat malam. Nah, perhatikan, ini dari awal tadi sudah kita singgung ya. Jadi walaupun Anda lagi malas banget, ya, lagi benar-benar tidak mau bangun sholat malam, tetap Anda paksakan bangun di saat iman Anda mulai turun. Ya, karena siapa yang pada saat imannya turun itu berada di atas sunnah, maka dipastikan dia telah mendapatkan hidayah dan pasti dia selamat. Tetap kerjakan walaupun Anda malas, walaupun mungkin tidak sehusyuk sebelumnya, tetap kerjakan. Sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kembalikan kehusyuan Anda atau bahkan lebihkan dari sebelumnya. Dan juga Allah memaafkan bila ini adalah sebabnya dosa-dosa. Dan tentu memang hilangnya kehusyuan dari seseorang, hilangnya semangat dalam ibadah ini karena ada dosa yang dia buka ya. Oleh karena itu dia harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikembalikan istiqomahnya atau kebaikan ketaatan dia dan juga dilebihkan kalau perlu levelnya ya. Atau secara kuantitas dan kualitasnya supaya betul-betul jadi lebih baik dia dari sebelumnya. Dan kalau ini penyebabnya dosa, dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang luar biasa gitu. Nah, walaupun maknanya atau perintah Nabi SAW itu adalah terkhususkan untuk sholat malam ya, tapi makna globalnya hadis adalah semua ya, yang engkau telah jaga dari kebaikan-kebaikan, maka jangan seperti orang-orang yang lalai setelah mereka mengerjakan, kemudian mereka lalai. Jangan itu jadi tolok ukur gitu. Ya. Dia sudah hijrah, kemudian dia rusak lagi. Dia kembali lagi kepada kemaksiatan dan keterpurukan imannya. Jangan Anda bilang, oh, itu buktinya si fulan dulu lebih kuat imannya dari saya, dia juga terpengaruh kok. Itu keliru. Dia salah, jangan dicontohin orang yang salah. Ya. Tapi kita lihat orang yang justru hijrah tapi istiqomah, nah itu yang penting. Konsisten, dan kita selalu bersama mereka. Dan usahakan selalu berada di komunitas orang-orang beriman yang komitmen dengan keimanan mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kami di saat merasa sedikit kendor dari keimanan kami, kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Dan begitu kami melihatnya saja, sudah cukup membuat kami mulai kembali semangat dan istiqomah. Itu salah satunya. Selain memang tentu ada berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Anda berusaha untuk coba ya mempertahankan ibadah Anda, juga Anda bertemu dengan orang-orang yang semangat, gitu kan. Anda berteman dengan orang pemalas, Anda jadi pemalas. Anda berteman dengan orang yang semangat, juara, pala juara, Anda juga akan bersama dengan mereka. Ya, baik,
Kita akan coba lihat ini teman-teman hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru kita baca dan sudah kita jelaskan ya. Sekarang karena cuma diangkat oleh Imam sebuah hadis, kita akan jelaskan atau tambahan kita akan berikan tambahan informasi ilmiah insyaallah. Beranjak daripada surah Fussilat ayat 30 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita beristiqamah. Ya. Allah berfirman yang bunyinya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka itu. Mereka kemudian, okay, Tuhanku Allah, lalu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Komitmen dengan itu. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, yang di saat mereka meninggal dunia, para malaikat mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada saat meninggal, dia terus istiqomah, malaikat akan mengucapkan dan didengarkan sendiri. Dan demi Allah teman-teman, kalau anda meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan anda istiqomah dengan iman anda, demi Allah anda akan lihat ini dan buktikan malaikat akan datang, anda nampak depan mata anda dan akan anda dengarkan suara dia untuk mengucapkan ini. Ya, sebagaimana Allah sudah firmankan, ya, jangan kalian takut. Tidak usah khawatir dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa sedih. Karena ketinggalan dunia kalian, tidak perlu khawatir. Dan bergembiralah kamu. Dengan kematian ini kamu akan memperoleh surga yang telah dijanjikan untukmu. Para ulama tafsir berbagi atau menjadi beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini, surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, ada di antara mereka yang mengatakan yang dimaksud dengan istiqamah, istiqamah di atas tauhid. Betul-betul memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi bergantung, tidak lagi takut, tidak lagi memohon kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinukil oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan itu makna daripada ayat ini. Abu Bakar Siddiq mengatakan adalah istiqamah di atas tauhid. Itu juga diikuti oleh tabi'in yang bernama Mujahid rahimahullah. Pendapat kedua disampaikan oleh Ibnu Abbas, radhiyallahu Qatada, kemudian Al-Hasan Basri. Mereka mengatakan istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang nanti pada saat meninggal didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka, memberikan ketenangan agar jangan takut melalui proses kematian ini, ya, dan apa yang datang setelahnya. Itu adalah orang-orang yang istiqomah selama hidupnya di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban yang sudah Allah berikan atau bebankan kepada dia. Pendapat yang ketiga, pendapat Abul Aliya As-Su'di, ya, mengatakan istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput. Jadi sini lebih khusus lagi adalah ibadah sudah pasti dikerjakan, tapi bagaimana dia istiqamah dalam keikhlasannya supaya jangan sekali ikhlas dalam sholat nanti misalnya duhur asar riya. Istiqamah di situ kata Abu Aliyah. Ya. Sampai maut menjemput sebagaimana ya. Pendapat ini sudah disampaikan oleh Abu Aliyah dan juga As-Su'di ya. Namun kalau kita lihat teman-teman sekalian, makna istiqamah tidak luput dari ketiga-tiganya. Istiqamah di atas tauhid ya, sebagaimana dari perkataan Abu Bakar dan Mujahid, istiqamah di atas ketaatan ya. Dan menunaikan kewajiban Allah sebagaimana perkataan tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan Basri dan juga Qatada rahimahumullah. Istiqamah atas keikhlasan dalam beramal sehingga selalu ikhlas di setiap amal supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinukil tadi dari Abu Ali dan juga As-Su'di. Semua ini masuk dalam makna istiqamah itu, ya. Dan ayat ini ya, menjelaskan sebuah hal yang luar biasa. Di saat maut menjemput, para malaikat mengatakan itu. Jangan takut, jangan sedih, gak usah khawatir. Artinya jangan takut, ya. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid, Ikrimah, dan juga Zaid bin Aslam, mereka mengatakan maknanya jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Jangan takut, gak usah khawatir. Kuburan yang akan kalian datangin, akhirat yang akan kalian nanti, ya, hadiri, ya, atau akan hidup nanti di sana. Jangan takut dan jangan ya sedih dengan dunia yang sudah kalian tinggalkan. Misalnya meninggalkan istri, suami, keluarga, harta. Tidak usah khawatir.
Jangan sedih dengan itu. Karena kalau beriman kalian akan ketemu nanti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus semua nanti itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia suami istri, dan dia meninggal atau mereka duanya meninggalkan anak yang masih bayi misalnya, siapa yang akan mengurus anak itu? Anggap tidak ada kerabatnya juga yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurus dia. Ya. Allah akan menjaganya, bukan kita lagi. Gitu kan. Tugas kita hanya sampai meninggal. Gitu kan. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput. Kalau tadi kan perkataan Ikrimah segala macam itu pada saat maut menjemput. Ada pendapat yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan, di sini bukan hanya pada saat mau meninggal. Namun juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit nanti. Dan ini menunjukkan bahwasanya istiqamah dalam agama dan dalam kebaikan itu penting sekali. Sampai kata Zaid bin Aslam rahimahullah, justru perkataan malaikat ini terjadi di tiga keadaan. Kalau tadi pendapat pertama Ikrimah di saat mau mati, meninggal maut saja ya. Tapi kalau ini enggak. Di saat mau meninggal disebutkan. Malaikat bilang itu. Di saat masuk ke kuburan, malaikat bilang lagi. Tidak usah takut. Di kuburan tidak usah khawatir. Karena memang akan menjadi taman dari taman surga. Sebagaimana dalam banyak hadis disebutkan. Di saat kebangkitan juga, orang lagi ya hiruk-piruk orang luar biasa di sana. Nanti ada orang yang menangis, ada orang yang ketakutan, ada orang yang teriak, ada orang yang disiksa. Depan mata di mahsyar kita bisa lihat. Gitu. Maka juga jangan sedih, tidak usah khawatir. Orang beriman akan melalui sangat cepat, jadi malaikat menenangkan selalu. Al-Hasan Basri ketika membaca ayat ini, surah Fussilat ayat 30, beliau berdoa mengatakan, Allahumma anta rabbuna, farzuknal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kami istiqamah. Dan ini luar biasa, jadi bagaimana kita komitmen untuk menjaga apa yang sudah kita kerjakan atau apa yang sudah Allah karunia dari kebaikan. Jadi yang itu sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau ada di antara Anda yang tersentuh hatinya dengan sebuah ayat, dengan sebuah hadis, dengan sebuah kisah, mulai terdorong untuk mau mengerjakan ketaatan, mulai terdorong untuk tobat dari dosa, itu mahal. Jangan sampai hilang begitu saja. Jaga baik-baik. Ikuti itu, dikerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan dan bertobat, lalu ke komunitas, ingat, komunitas orang-orang baik. Sebagaimana sudah kami singgung tadi. Dalam firman Allah yang lain juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ayat 13 sampai ayat 14 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka tetap konsisten berpegang pada iman tersebut, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tadi sudah dijelaskan tafsir-tafsirnya ya. Bisa pada saat meninggal, bisa juga pada saat ya masuk di kuburan, bisa pada saat dibangkitkan nanti di mahsyar ya. Kurang mereka siqa, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita dari dunia yang ditinggal. Mereka kekal di dalamnya. Ya, maaf, mereka itulah penghuni-penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalam surga tersebut sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dulu. Ini luar biasa ini balasannya, ya. Abu Amr atau dalam riwayat dan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai utusan Allah, beritahukan aku satu nasihat. Ya, satu pesan. Ya, aku tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda gitu. Wa fi hadithi Abi Umamata gairaka, dalam riwayat Abu Umamah, saya tidak perlu tanya lagi selain Anda. Qala kul amantu billah fastaqim. Maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah dengan ucapan tersebut. Ya. Kata Ibn Rajab rahimahullah, wasiat Nabi SAW ini adalah sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Bagaimana tidak teman-teman? Ikrarkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu. Tuhanku Allah, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Tunjukkan ketaatan kita kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Yang wajib dan sunnah dikerjakan tanpa memilah-milah, semua dikerjakan dan berusaha selalu menjaga kualitasnya, dan semua dosa atau larangan, baik itu haram ataupun yang makruh sekalipun, yang tidak berdosa kalau
dikerjakan, tapi membuat kelalaian, tetap ditinggalkan. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu tadi, doa itu luar biasa ya. Bagaimana tadi diucapkan oleh Al-Hasan Basri, Allahumma anta Rabbuna, farzukna istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami keistiqomahan. Ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi, untuk istiqomah, ini yang kiat sering kami sampaikan tentunya ya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Selalu dengarkan teman-teman. Buat diri kita haus untuk mendengarkan ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Dan ilmu itu betul-betul menjadi pengawas, penjaga, bodyguard buat kita. Kalau sudah berilmu, kita kalau mau makan, mau minum, mau bekerja, mau berinteraksi apapun ya, sama orang-orang misalnya, dalam kegiatan apapun, maka pasti ilmu akan mengatakan, ini iya kerjakan, ini jangan kerjakan. Gitu. Jadi luar biasa ini. Jadi jangan pernah tinggalkan itu. Yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan adalah, amalkan ilmu itu. Selalu paksakan diri untuk bisa mengamalkan. Sudah tahu sholat duha, kerjakan sholat duha itu dan paksakan diri. Sudah tahu sholat malam, kerjakan. Selama Ramadan nanti ke depannya ini kita sudah mulai membaca Al-Quran, mulai memaksakan diri ibadah yang zikir, mulai sholat terawih, mulai sholat berjamaah di masjid, apalah berdoa, bersedekah, umroh, dan seterusnya. Istiqomah, jaga. Setelah Ramadan, jaga. Kerjakan itu. Jangan menjadi seperti sebagian orang, tadi sudah disinggung ya, seperti wanita yang sudah ya menenun atau sudah merakit dengan baik benangnya, lalu dia cerai-beraikan kembali. Jangan jadi seperti itu. Tadi yang Allah sebutkan di dalam ya, surah An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat, sehingga bercerai-berailah dia. Amalkan ilmu itu. Dan dalam mengamalkan, paksakan. Kalau tahun lalu Anda di Ramadan tidak baca Quran, sekarang Anda baca Quran. Kalau tahun lalu Anda baca tapi tidak menghatam, sekarang Anda menghatam. Paksakan diri. Jadwalkan. Yang ketiga, komunitas. Lalu saya ulangi, komunitas. Anda bersama dengan orang malas, Anda akan malas. Anda bersama dengan orang rajin, Anda akan rajin. Anda bersama dengan orang-orang soleh, Anda akan jadi orang soleh. Anda bersama dengan orang fasik, Anda menjadi orang fasik. Kata Nabi SAW, Al-Maru ala dini khalili. Seseorang susah dengan agama sahabatnya, falandur ahadukum ila man yukhalil. Pilih baik-baik orang yang dijadikan sebagai teman. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar diistiqamah. Tadi Hasan Basri sudah mengatakan. Waktu baca surah Fussilat ayat 30 tentang orang-orang yang ya mengatakan Tuhanku Allah istiqamah, dia mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, berikan kami istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita semua, Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakanlah ke dalam hati kami keimanan. Wazayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami keimanan tersebut. Wa qarrih ilaina al-kufra, buatlah kami benci dengan kekufuran. Wal fusuq, pelanggaran-pelanggaran agama. Wal isyan, pembangkangan. Ya. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ya. Istiqamah itu indah, enak. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini insyaallah Anda akan bisa ya selamat insyaallah, dan tugas kita hanya sampai ajal datang saja.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Bersorakan Eci Daniel menemani sahabat semua di hari Senin 28 September 2026 dalam musisi musik istirahat siang. Di siang hari ini sahabat Langkisau, bagaimana kabarnya? Eci menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming melalui aplikasi Radio Box Online ataupun website kami radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id.

0: Untuk sahabat Langkisau di siang hari ini yang ingin bergabung bersama Eci, langsung saja telepon kami di nomor 0823-7441-4591 via SMS, telepon ataupun WhatsApp. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Eci Nani.
0: Selamat siang juga Bang Musjaya. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Eci Nani.
0: Alhamdulillah. Sehat juga Bang Musjaya. Alhamdulillah.
1: Ya, udah makan ya?
0: Udah dong. Bang Musjaya sudah istirahat siang? Sudah makan siang?
1: Ini baru pulang jualan ya Cirannya.
0: Wah, gimana laris manis nggak jualan hari ini?
1: Alhamdulillah lah. Kalau dibilang laris kurang juga, tapi kita tetap bersyukur ya Cirannya.
0: Mantap. Maupun sedikit
1: agak
0: atau
1: sepi
0: banyak.
1: Sekarang,
0: agak sepi.
1: Ya karena ya hari ini kan akhir bulan, jadi mungkin keuangan udah menipis lah.
0: Menipis ya.
1: Iya.
0: Semoga besok laris lah untuk hari besok ya, Bang Saya ya.
1: Okay. Ya menjelang awal bulan baru mungkin agak sepi lah gitu.
0: Oh gitu, nggak apa-apa lah. Yang penting semangat selalu ya.
1: Ya, jadi juga jualan terus. Ya kan ada pasang surut, ada pasang besar itu ceritanya.
0: Benar sekali.
1: Kalau hari ini agak sepi, hari besok kita ramai.
0: Boleh lah, mau ditemani lagu apa? Walaupun hari ini nggak terlalu laris manis, tapi boleh ditemani lagu apa siang hari ini?
1: Kita kan jualannya nyambung lagi di rumah, jual umpan lagi ya.
0: Oh iya, lanjut jual umpan ya.
1: Iya, kalau sudah siang ini dengerin radio lagi, standby sambil jual umpan.
0: Oh gitu, boleh lah. Mau dikasih lagu apa nih siang hari ini sambil menunggu yang mau beli umpan?
1: Dari Cinta Trusti udah naik gitu Eci Daniel.
0: Kalau hari ini kita kan nanti rotari di sore hari ya, jadi kita pop Indonesia biasa siang hari ini. Kan sekarang hari Senin.
1: Dari Peter Pan lah.
0: Peter Pan yang mana?
1: Langit Tak Mendengar.
0: Langit Tak Mendengar boleh.
1: Berapa lagu nih Ciranil? Dua bisa?
0: Boleh, dua. Mau yang apa satu
1: dari De Bagindas, Empat Mata.
0: Oh, Empat Mata De Bagindas. Sama Peter Pan, Langit Tak Mendengar. Oke.
1: Salam-salam Ciranil.
0: Silahkan.
1: Siapa aja yang gabung siang hari ini baru?
0: Baru mulai nih, baru Bang Musjaya yang pertama.
1: Perdana maksud ya?
0: Iya.
1: Ya, biasanya kan Adit udah gabung di awal.
0: Benar. Adit belum nih, keduluan Bang Musjaya.
1: Oh gitu, cuma dia udah mulai nelpon gitu.
0: Kayaknya dia udah mulai nih ya, dia udah ancang-ancang kayaknya nih ya.
1: Jadi gimana cuaca di Painan sekarang Cinanil? Cerah?
0: Kalau di Painan sekarang cerah sekali, panas ya sedari pagi hari ini ya, alhamdulillah.
1: Iya, kalau di Puskesmas Lido tadi anginnya kencang. Enak.
0: Enak ya, berangin tapi cerah cuacanya gitu ya.
1: Iya, cuaca cerah lagi.
0: Benar-benar. Sama juga di Painan kurang lebih sama cuacanya. Mantap.
1: Iya, besok kan Bang Musjaya kan buat radio ke situ, jadi sambil dengerin radio lagi show sambil jualan.
0: Kalau dengar kita lagi jualan itu, kalau di Salido bersih nggak frekuensinya?
1: Bersih, kalau untuk daerah Salido bersih Cidaniel. Cuman yang sekarang itu dipertanyakan di Lumpo yang kurang sinyalnya sekarang.
0: Oh di Lumpo ya, kurang bersih ya.
1: Okay. Sebenarnya sahabat-sahabat kita banyak yang mendengarkan di daerah Lumpo itu Cidaniel.
0: Di Lumpur ya, agak apa jaringan ya. Oke lah nanti kita
1: perbaiki lagi. Kalau cuaca seperti sekarang nih, bersih lah. Tapi kalau udah mulai mendung, tuh udah agak berisik-berisik tuh suaranya. Kurang jernih lah gitu.
0: Gitu, oke siap. Jadi masukan juga buat kami. Terima kasih infonya Bang Musjaya.
1: Iya, salam-salamnya belum lagi Cirani.
0: Tambah boleh silahkan, buat siapa lagi?
1: Salam buat Ayah Ferdi, Ayah Safira. Terusnya buat Pak Putra Bayang, Pak Zal, terus lagi buatnya Pak Oga, Mama Puja, Bunda Sia, terus Adit yang akan bergabung di siang hari ini. Ada spesialnya Eci Daniel di studio Langkisau FM. Semoga saya selalu beserta keluarganya.
0: Amin.
1: Dulu satu lagi itu Eci Daniel. Apa itu? Uncun Adi di Morotai.
0: Uncun
1: Adi. Mana tahu Junadi bergabung di siang hari ini kan?
0: Iya, benar. Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama
1: Bang Irian, Bang Kawasi. Cukup sekian, terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung burung merpati, burung cendrawasih. Ya, terima kasih, nanti diulang lagi ya request di sini. Buat sahabat Langkisau yang ingin bergabung di nomor 0823744451 ya, disapa tadi sama Bang Mus Jaya ya, penelpon kita yang ada di Kincia Salido. Buat sahabat Langkisau mungkin yang lagi mendengarkan dimanapun berada, yang di wilayah Painan, di Painan Timur, di PT, mungkin di Lumpo, Laban, Salido, Sago, Bayang ya, mungkin di Taluk Batuang juga, pokoknya di wilayah empat jurai dan sekitarnya ya, dan juga tentunya yang mendengarkan secara streaming juga, selamat siang, semoga istirahat siangnya bisa kami temani di 91,2 Langkisau FM bersama Eci Daniel dalam Musisi Hari Ini. Ingat ya, Musisi Hari Ini kita Pop Indonesia, sahabat Langkisau, karena nanti sore kita ada rotasi Ori, jadi nanti ditahan, kalau pengen lagu lawas nanti sore ya kita mainkan. Untuk sahabat Langkisau langsung aja kita dengarkan dulu dari lagu dari Peter Pan dan The Bagindas yang sudah direkam sama Bang Mus Jaya yang ada di Kincia Salido.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, kembali lagi bersama Eci Daniel dalam musisi musik istirahat siang dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center. Sahabat Lengkisau, di tanggal 28 September Senin ini, Jalan Baru Kayu Aro kembali dibuka dan kendaraan di atas 5 ton dilarang melintas. Seperti kita tahu ya, di mana beberapa waktu yang lalu Kabupaten Solo itu terkena galodo, sahabat Lengkisau, yang menyebabkan beberapa titik jalan itu tertutup ya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, di hari Senin ini Jalan Baru Kayu Aro Kabupaten Solo kembali bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 setelah sebelumnya terdampak longsor dan ada material galodo yang menutupi jalan. Kasat Lantas Polres Solo Ibtu Aukbar Karisma mengungkapkan kendaraan yang bisa melintas itu menggunakan jembatan Bailey yang telah dipasang di lokasi. Namun ia mengingatkan kendaraan di atas 5 ton dilarang melintasi jembatan. Larangan ini diberlakukan karena konstruksi jalan yang mengalami gangguan akibat tergerus longsor galodo lalu, dan pembatasan dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kekuatan jembatan Bailey yang disambungkan. Dan tentunya juga dihimbau untuk pengendara untuk mematuhi arahan oleh petugas di lapangan, mengutamakan keselamatan namun waspadai sisa material longsor yang masih ada di badan jalan. Jadi untuk sahabat Lengkisau mungkin yang ada berkegiatan, berencana pergi ke Kabupaten Solo dan melewati Jalan Baru Kayu Aro ya. Nah, hati-hati, walaupun jalan sudah dibuka ya, tetap perhatikan lagi peraturan lalu lalangnya gimana ya, dan perhatikan lagi arahan dari petugas satpol polisi satuan lalu lintas yang ada di jalan.

0: Dan untuk sahabat yang berada di wilayah Kota Painan, jalur alternatif Bukit Putus dan Painan, ini ada beberapa lubang ya dan cukup rusak. Jadi kalau sahabat mengikuti wilayah Bukit Putus Painan ya melalui jalan belok ke Babiola gitu ya, mengambil jalur kiri, hati-hati karena ada kerusakan dan dipenuhi lubang supaya tidak terjadi kecelakaan. Karena memang ini sepertinya karena kemarin sempat dialihkannya jalur alternatif ya. Dan akhirnya sampai saat ini hati-hati buat kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang melintas. Oke, kita angkat dulu telepon berikut ini sahabat Lengkisau. Halo, selamat siang kembali.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Boleh, mau lagu apa lagi Bang Mus?
1: Ya, mau request lagi ini ceritanya.
0: Lagunya apa itu?
1: Lagunya dari Melly Goeslaw, Gantung, ada ceritanya?
0: Ada, boleh, Gantung.
1: Ya, satu lagi dari apa? Darinya Firman Kehilangan.
0: Firman Kehilangan, oke boleh.
1: Oh, jadi Eci Daniel memberikan informasi jalan ke Painan Timur ya?
0: Iya, jalan ke Painan Timur itu mungkin karena kemarin kan kita banyak mobil-mobil besar kan, peralihan jalur lintas. Ya. Itu ada beberapa titik yang bolong-bolong jalannya, jadi hati-hati gitu. Kalau nggak hati-hati nanti kegenjot gitu, jatuh gitu ya. Buat sahabat Langkisa yang lewat jalur.
1: Ya, banyak yang hancur jalannya itu. Mulai dari simpang 3 Rawang itu udah mulai hancur tuh.
0: Iya, mungkin karena kemarin kan mobilnya mobil besar-besar ya yang lewat, jadi hati-hati buat sahabat Langkisa mungkin yang melintas mau pergi ke PT, mungkin kalau pakai motor roda 2 masuk aja lah ke kota kalau motor sama mobil gitu ya. Gak usah lewat jalur Rawang karena takutnya nanti kenapa-napa, karena kan banyak genangan-genangan air gitu ya kan, kita hujan beberapa waktu belakangan kan. Kalau misalnya harinya cerah kayak gini, kering, mungkin kelihatan lubangnya gitu ya. Nah, tapi kalau
1: di sana itu cedannya banyak sumber air tuh, jadi jalan tuh mudah hancur itu.
0: Makanya hati-hati juga ya buat semua sahabat Langkisa gitu informasinya Bang Musjaya.
1: Ya, kemarin Bang Musjaya kan mau ke Painan Timur, tadi lagi ke Ibu Manci kan?
0: Iya.
1: Ah, jadi ya karena itu kan jalannya seharusnya kabupaten.
0: Iya, makanya nanti nah,
1: sekarang udah provinsi yang jalankan, makanya seperti mobil sebesar itu lah sana lagi.
0: Iya.
1: Sama sekarang dong.
0: Semoga aja cepat diperbaiki oleh pemerintah. Mungkin itu jalurnya, kalau jalur kabupaten itu berarti kita ya, semoga aja cepat, atau jalur provinsi nanti diperbaiki sama badan jalan. Oke, terima kasih atas requestannya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau masih dalam musisi musik istirahat siang di siang hari ini bersama Eci Daniel. Pastinya sahabat Langkisau jangan lupa ya, karena cuaca ekstrim masih menemani kita. Kadang seperti hari ini cuacanya cerah sekali ya, panas sekali. Tapi kita gak tahu nih cuaca besok atau besok lusa. Nah, jadi setiap sahabat ingin berkegiatan, jangan lupa untuk cek lagi bagaimana situasi kondisi cuaca untuk beberapa waktu ke depan. Nah, untuk di hari Senin dan Selasa ini ya, cuacanya insya Allah tuh cerah berawan di wilayah Kota Painan. Dan Rabu itu cerah sekali. Dan kayaknya di minggu ini ya, di awal-awal minggu akan cuacanya cerah. Namun di akhir minggu ada kemungkinan kita akan kembali mendung ya, berawan di akhir bulan ini. Nah, sekarang sudah tanggal 28 ya sahabat Langkisau ya, kurang lebih ada 2 hari menuju bulan baru. Jadi sabar-sabar aja mungkin buat sahabat Langkisau yang lagi mungkin lagi hemat-hemat, lagi ya jaga-jaga dompet ya. Karena memang semuanya kita lagi, kalau udah akhir bulan nah udah tipis lah dompetnya semuanya. Tapi tentu saja ya sahabat Langkisau, Eci bisa hadirkan, bisa menghadirkan lagu-lagu untuk sahabat nih supaya lupa sesaat dengan dompetnya yang tipis. Sahabat bisa bergabung di 08237441 4591.

Sahabat Lengkisau, pastinya ya masih Eci hadirkan lagu-lagu ini menemani siang hari sahabat dengan requestan dari Bang Musjaya tadi ya. Ada Melly Goeslaw, Gantung.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

91,2 Kisau FM sahabat kita. Sampai di sini dulu perjumpaan dalam musisi musik istirahat siang. Dan sahabat, sebentar lagi kita akan beralih dalam program Gawang Pasisir bersama Bapak Rida Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat mendengarkan lagu dari Hi-Fi Pelangi, dan nanti kita kembali dalam Gawang Pasisir.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Apa risu ke puskesmas?
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau bersama Eci Daniel di edisi Senin 28 September 2026. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber dari Dinas dan OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Baperda Kabupaten Pesisir Selatan. Yang hari ini sahabat Langkisau, kita telah kehadiran dua narasumber yang akan membahas seputar tema kita hari ini, yaitu Dapur Kolaborasi Pertukaran Baik, Praktik Baik Pesisir Selatan dan Kabupaten Timur Tengah Utara di NTT. Sahabat Langkisau, siang hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita dari Dapur Kolaborasi Sekretariat SDJS Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama kita kehadiran Ibu Elce Desi Mahayanti SH. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya siang ini Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan kali ini datang bersama kami di Gawang Fasis ya. Selanjutnya, selain ada Ibu Elce, sahabat Langkisau, kita juga kehadiran Ibu Sofia Dewi SEMSI, Koordinator Program Kemitraan dan Pemangku Kepentingan Dapur Kolaborasi Sekretariat SDGS Kabupaten Pesisir Selatan. Gimana kabarnya Ibu Sofia?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik.
0: Kesempatan kedua kita bertemu hari ini ya.
2: Iya.
0: Dan tentunya sahabat Langkisau, dengan dua narasumber kita kali ini, kita langsung saja ya membahas tentang Dapur Kolaborasi Pertukaran Praktik Baik Pesisir Selatan dan Kabupaten TTU atau Timur Tengah Utara yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan gak menyangka kita ya Ibu ya, ternyata PESEL itu jauh sekali capaiannya, sampai praktik baiknya itu ke NTT. Apa sih Bu yang melatar belakangi? Mungkin Bu Elce nih bisa menjelaskan nih buat sahabat Langkisau, apa sih yang melatar belakangi PESEL ini berkunjung ke NTT, ke TTU lebih tepatnya?
1: Ya, makasih ya Lesi ya. Sebenarnya kita melakukan kunjungan ke Kabupaten TTU Provinsi NTT ini sebenarnya kunjungan berkelanjutan. Nah, jadi di pertengahan bulan Agustus kemarin, yeah, itu delegasi Kabupaten TTU Provinsi NTT itu sudah berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi di saat mereka melakukan kunjungan ke Kabupaten Pesisir Selatan itu betul-betul suatu penghargaan, mm-hmm, buat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya kami di Dapur Kolaborasi, karena emang tujuan mereka untuk datang ke Kabupaten Pesisir Selatan itu untuk benar-benar ingin belajar. Belajar praktik baik yang saat itu ada di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Nagari Sungai Gayo, terkait dengan praktik baik SPM, sawah pokok murah dengan teknik MTOT. Nah, jadi di saat itulah mereka berkunjung ke kabupaten kita untuk belajar. Untuk belajar bagaimana sih penerapan atau teknik pelaksanaan SPM atau MTOT itu sendiri di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke. Dan kemarin mereka setelah mereka belajar ke sini itu mereka mendapatkan berarti banyak sekali ilmu begitu ya, Bu. Sekarang
1: alhamdulillah.
0: Nah, terus kalau sekarang kita yang ke sana.
1: Iya, benar.
0: Kalau kemarin mereka ingin belajar ke sini, kalau kita bawa apa ke sana itu kemarin, Ibu?
1: Jadi gini, di saat mereka kemarin melakukan kunjungan pembelajaran ke kabupaten kita, secara singkat mereka juga sudah memperkenalkan ekoenzim. Jadi Kabupaten TTU juga sudah memperkenalkan ekoenzim. Jadi tujuan kami berkunjung lanjutan ke Kabupaten TTU itu untuk memperdalam bagaimana sih teknik pelaksanaan ekoenzim itu dan bagaimana penerapan ekoenzimnya di Kabupaten TTU. Jadi kami emang betul-betul ingin tahu lebih teknis ya, bagaimana pelaksanaan ekoenzim, bagaimana teknik pelaksanaannya. Nah, jadi makanya kami melakukan kunjungan lanjutan ke Kabupaten TTU.
0: Oke, ekoenzim ini sebelumnya apa nih, Bu? Mungkin masyarakat kita banyak juga mungkin yang nggak ketahu ya apa itu ekoenzim. Boleh dijelaskan sedikit?
1: Ekoenzim ini sebenarnya itu pupuk mm-hmm. dari bahan organik. Itu bisa untuk memberikan pupuk terhadap tanaman yang diolah secara alami dengan membutuhkan beberapa proses yang nanti itu sangat bermanfaat buat tanaman untuk petani kita. Jadi kita tidak menggunakan lagi pupuk kimia, tapi bisa melalui ekoenzim itu sudah merupakan

0: dan juga kami lebih dapat ilmu.
1: Praktik baik yang mereka terapkan di sana begitu.
2: Eci Daniel sampai di sini menemani sahabat dalam Gawang Pasisia kali ini. Kita akan lanjut dalam program berikutnya. Terima kasih sahabat yang sudah menyaksikan kami secara langsung dan mendengarkan secara streaming di 91,2 MHz. Eci dan kru pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, selamat sore. Bersuara Kak Neci Daniel menemani sahabat di Senin 29 September 2026 dalam Citra Keluarga. Kali ini kita akan membahas seputar masalah kesehatan buat sahabat dan keluarga di rumah yang sedang mendengarkan Eci melalui streaming di 91,2 MHz di Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id ataupun melalui website Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sore hari ini sahabat Langkisau, kita akan membahas terkait salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada orang-orang yang sudah berumur. Tapi mungkin ini dulu ya, kalau sahabat mengalami inkontinensia urin alias susah menahan kencing, mungkin dulu kita sering banget mengaitkan penyakit ini dengan orang-orang yang sudah bertambah usia begitu ya, orang-orang yang sudah bertambah umur, nah sudah manula begitu. Tapi belakangan ya, ternyata kondisi inkontinensia urin ini bisa menyerang siapapun. Nah, kalau sahabat sering merasakan susah menahan buang air kecil, terutama ketika sedang bersin atau tertawa, berarti sahabat mengalami penyakit yang satu ini. Inkontinensia urin itu kondisi nih sahabat, ketika seseorang hilang kendali atas kandung kemihnya, sehingga air kencing atau urin tadi tanpa kita sadari itu keluar saja sendiri. Penyebabnya apa? Ternyata ya, menjadi salah satu penyebab tunggal dari yang namanya inkontinensia urin adalah penuaan. Namun pada perempuan, kondisi kehamilan dan persalinan menjadi pemicu hal ini bisa juga terjadi. Nah, memang ya, secara umum inkontinensia urin ini banyak sekali terjadi pada perempuan, terutama saat batuk, bersin, tertawa, berolahraga, atau tiba-tiba saja ada dorongan untuk buang air kecil secara tiba-tiba. Nah, diungkapkan sama dokter kandungan anak KBK, ia mengungkapkan nih, ternyata ada makanan dan minuman tertentu yang bisa menyebabkan dan memperburuk yang namanya kondisi inkontinensia urin atau kondisi tidak bisa menahan buang air kecil. Nah, di mana makan minuman tertentu ini, yaitu minuman atau makanan yang mengandung kafein, alkohol, pemanis buatan, bahkan soda, itu ternyata bisa menjadi salah satu hal yang memperburuk inkontinensia urin alias tidak bisa nahan kencing. Tapi tentu saja kalau kita mengkonsumsi makanan yang nutrisinya tinggi, mendukung kesehatan otot dasar panggul, jaringan, usus, dan kandung kemih secara keseluruhan, nah inkontinensia urin ini bisa kita dorong ya, menjadi lebih tahan lama, lebih panjang waktu kita untuk menahan kencing ini. Nah, memang ya sahabat Langkisau, kalau ngomongin menahan atau tidak bisa nahan pipis ya, itu biasanya terjadi sama ya perempuan atau orang-orang yang sudah bertambah usia. Nah, caranya gimana? Pastikan olahraga yang teratur. Nah, pastikan kesehatan olahraga seperti olahraga panggul ya. Lalu makan makanan yang bergizi seperti alpukat, brokoli, salmon atau ikan yang berkualitas tinggi gitu, tiram, nah pir atau cranberry ternyata jadi makanan yang bisa membantu kita untuk menguatkan jaringan otot dasar panggul, usus, dan kandung kemih secara keseluruhan.

setengah sampai satu buah alpukat setiap hari. Tapi ingat, alpukatnya jangan di jus, pakai gula, es batu, dan susu kental manis ya. Itu mah gak ada juga manfaatnya. Alpukatnya bisa diolah menjadi salad, smoothie ya, pure smoothie tanpa pemanis buatan atau tambahan-tambahan lain, atau dijadikan topping roti dengan sedikit minyak zaitun atau perasan lemon. Dijadikan salad juga boleh. Kalau sayuran brokoli juga membantu memperlancar pencernaan. Baik banget untuk otot usus, jaringan usus, dan pastinya ya, ini penting. Kalau pencernaannya lancar, tentunya kita tidak susah buang air besar kan ya. Kalau kita gak sembelit, jadi kita gak perlu saat buang air besar itu mengejan, yang memperburuk tekanan pada otot panggul. Nah, mengkonsumsi brokoli ya kurang lebih 3-4 kali seminggu, sekitar 1-2 cangkir gitu besarannya, bisa banget nih membantu melancarkan pencernaan kita. Nah, kalau paling enaknya brokolinya bisa dipanggang dengan minyak zaitun, bawang putih, atau dikukus ringan dengan perasan lemon. Selanjutnya ikan salmon. Nah, kenapa salmon? Karena salmon menjadi salah satu protein berkualitas tinggi dan mampu menjaga massa otot, termasuk otot panggul, sahabat Lengkisau. Dan tentunya ya, kalau sahabat mengkonsumsi salmon sebanyak 3-4 ons 2-3 kali seminggu, itu bisa mendapatkan manfaat untuk menjaga massa otot kita. Nah, selain itu juga ada tiram. Kerang tiram ya bisa membantu mengatasi sulit menahan kencing karena ada kandungan nutrisi, dan kandungannya ini mendukung kesehatan jaringan fungsi saraf, otot, dan membantu kontrol kandung kemih. Selanjutnya sahabat bisa konsumsi buah pir juga. Buah pir itu rendah indeks glikemik dan tinggi serat, baik untuk kesehatan ginjal, kandung kemih, dan mencegah sembelit. Dan yang terakhir cranberry. Mungkin ini agak susah ya dicari di sini ya. Tapi kalaupun sahabat bisa beli dapat jus cranberry juga baik untuk kesehatan saluran kemih, terutama bagi lansia yang mengalami kebocoran urin. Nah, sahabat Lengkisau, buah-buahan lain kayak apel, pisang itu juga bisa membantu fungsi kandung kemih karena tinggi serat dan nutrisi. Tapi tentunya pastikan ya, kalau sahabat mengalami inkontinensia urin alias gak bisa nahan pipis, ya janganlah berbanyak yang namanya konsumsi kafein atau alkohol, karena alkohol dan kafein sendiri adalah hal yang memicu mudahnya atau susahnya kita menahan kencing itu sendiri. Dengan pola makan dan hidup yang sehat, keluhan dari inkontinensia urin bisa teratasi, dan pastinya ya kita bisa lancar lagi ke belakang tanpa harus nahan-nahan. Sahabat Lengkisau, saya sajikan dulu lagu yang berikut ini buat sahabat yang lagi mendengarkan. Tetap dengarkan ya Citra Keluarga sampai pukul 4 sore ini. Eci kasih dulu lagu dari siapa ya? Aduh, ada dari Kat Irana dan Widuri. Lupakan dia.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, tadi kita membahas tentang apa saja ya makanan yang bisa membantu untuk kita yang mengalami inkontinensia urin alias susah menahan buang air kecil. Nah, ternyata memang kalau kebiasaan ini terus dilakukan ya, menahan kencing selalu dilakukan tanpa mengganti gaya hidup, menjaga pola makan, maka tentunya ini akan memicu infeksi saluran kemih, sahabat Langkisau. Nah, bahaya menahan buang air kecil tadi selain infeksi saluran kemih, yang mana bisa juga menyebabkan melemahnya otot kandung kemih. Batu kambung bisa mendapatkan batu kandung kemih dan ginjal, bahkan bisa mendapatkan hidronefrosis atau pembengkakan ginjal, yang pastinya semua ini akan ditemani dengan rasa nyeri yang sangat sakit.

Nah, selain muncul rasa nyeri, rasa tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan ngompol ya sahabat langkisau. Nah, sering juga infeksi saluran kemih nanti akan berkembang menjadi adanya batu di kandung kemih kita. Nah, mungkin kita jarang mendengar batu kandung kemih ya. Kita mungkin sering mendengarnya batu ginjal begitu. Tapi ternyata sering menahan buang air kecil bisa membuat proses yang ada dalam urin dalam kantung kemih kita itu tidak tuntas, menyisakan urin di kandung kemih, yang mana terjadi pengendapan yang membentuk si batu kandung kemih ini. Dimana tentunya ya, selain penderitanya merasa sakit, tentunya saat buang air kecil juga bisa memunculkan darah dalam urin.

Jadi sahabat lengkisau, menahan buang air kecil itu ternyata memang sangat berbahaya ya bagi kesehatan kita. Tidak hanya bagi orang yang sudah berusia lanjut, tapi tentunya buat seluruh orang yang memiliki kebiasaan buruk ini. Nah, tentunya sahabat lengkisau, paling berbahaya yaitu terjadinya hidronefrosis atau di mana urin itu kembali naik ke ginjal, yang mana menyebabkan ginjal kita bengkak, dan dalam bahasa medisnya itu hidronefrosis ya, yang mengakibatkan kondisi nyeri punggung. Dan pastinya saat buang air kecil itu sangat nyeri sekali. Dan yang terakhir yaitu infeksi ginjal. Bisa sampai ke infeksi ginjal loh, karena kita sering menahan buang air kecil dan malas-malasan untuk ke toilet. Dan tentunya sahabat lengkisau, bagaimana sih bisa menghindari berbagai penyakit ini? Caranya sahabat, cukup dengan membiasakan diri kita untuk buang air kecil minimal 3-4 jam sekali ke toilet. Dibuat jadwal rutin ke toilet untuk buang air kecil. Misal setelah bangun tidur, setelah makan siang, atau sebelum perjalanan pulang kantor. Dengan membiasakan diri buang air kecil pada waktu-waktu tertentu, ini membantu sekali menghindari kita dari penyakit-penyakit seperti inkontinensia urin tadi, hidronefrosis atau pembengkakan ginjal karena urin ya, infeksi ginjal, bahkan infeksi saluran kandung kemih. Nah sahabat lengkisau, setelah ini sahabat ya, kita juga akan lanjut dalam program selanjutnya, masih di 91,2 Lengkisau FM. Tapi sebelum itu, Eci ingin menginformasikan sebuah pemanggilan ya, di mana sahabat lengkisau dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Painan, Pengadilan Negeri Painan, dalam surat ini untuk memanggil panggilan relas umum dalam nomor surat 54/PDT.G/2026/PN/PNN atas nama Marlina, dipanggil perempuan, lahir di Jalan Baru tanggal 7 bulan 7 tahun 1972 dengan nomor induk NIK 13010407077/2001, beragama Islam, pekerjaan pedagang, WNI, beralamat di Sungai Pampan, Nagari Koto Nentigo, Ampe Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk saat ini alamat dan domisilinya tidak diketahui, di mana yang dipanggil Marlina disebut sebagai tergugat satu untuk dapat hadir dalam agenda persidangan memeriksa kelengkapan yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Oktober 2026 mendatang pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 158 Salido, Kecamatan Pacurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan Hendri Mulyono dan kawan-kawan, alamat Sungai Pampan, Nagari Koto Nentigo, Ampe Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai penggugat melawan Marlina dan kawan-kawan di Sungai Pampan, Nagari Koto Nentigo, Ampe Koto Hilia, Kecamatan Batang Kapas. Nah sahabat lengkisau, jikalau sahabat mengetahui pemanggilan atas nama Marlina tadi ya, maka boleh menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk dapat datang pada peradilan persidangan di Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10 pagi di Pengadilan Negeri Painan. Sampai di sini dulu ya, saya hadirkan sahabat lengkisau informasi soal kesehatan kali ini dalam Citra Keluarga. Dan tentunya sahabat, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Lengkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi Edu.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM. Selamat sore sahabat Langkisau. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan relay berita Indonesia Live oleh Indonesia Persada ID, di mana untuk hari ini di edisi Senin 28 September 2026, sahabat Langkisau, berita Indonesia Live menghadirkan informasi dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, dan RPKD Kota Denpasar Bali.

Selain itu sahabat, ada Persada ID Talks bersama RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, dan Tangerang Radio Banten. Laporan khusus BI Live dari Radio Suara Rakyat Hulo Talo Gorontalo, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Di mana sahabat Lagi Sau menjadi radio host di kesempatan kali ini bersama Radio GR Gemarandik 97 FM bersama presenter Ahmad Rohani. Sahabat Lagi Sau, mari kita dengarkan bersama berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik di edisi 28 September 2026. Dan bersamakan dengan berita Indonesia Live kali ini, Eci Daniel pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Lagi Sau semua. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, bersama Eci Daniel sore dari siang hari tadi. Dan selamat mendengarkan berita Indonesia Live dan program lainnya di 91,2 Langkisau FM. Selamat sore.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ahmad Rohani dari Radio Has LPPL Gema Randik 97 FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin tanggal 29 September 2026 yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, berita Indonesia Live hari ini terasa spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ke-70 dengan tema Bangkit Bersama, Maju Melayani, Sejahtera Untuk Semua. Pendengar LPPL Indonesia, di sesi pertama diawali kabar dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan berita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mendampingi pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS serentak 2026 di 32 Satuan Pendidikan Tingkat SLTA dan Sederajat. Berita selengkapnya bersama reporter Dias. Silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri mendampingi pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS atau Pilketos Serentak 2026 di 32 Satuan Pendidikan Tingkat SLTA dan Sederajat di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU bersama Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 6 memberikan pendidikan demokrasi secara langsung kepada pemilih pemula. Ketua KPU Wonogiri Satya Graha belum lama ini mengatakan Pilketos Serentak 2026 merupakan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang menyasar pelajar. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai demokrasi secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman mengikuti proses pemilihan secara langsung. Dijelaskan Satya, pelaksanaan Pilketos Serentak 2026 merupakan hasil kolaborasi KPU Wonogiri dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 6 dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Adapun sebanyak 32 sekolah, baik negeri maupun swasta, dilibatkan dalam program tersebut. Secara keseluruhan, pilihan Ketua OSIS atau Pilketos Serentak 2026 melibatkan 17.871 siswa serta 1.466 guru dan tenaga kependidikan. Mereka menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan pesta demokrasi di lingkungan sekolah. KPU Wonogiri telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi sekolah dalam menjalankan seluruh rangkaian Pilketos. Tahapan kegiatan dijadwalkan dimulai pada Rabu 23 September 2026, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada Rabu 7 Oktober 2026. Lebih lanjut, Satya mengatakan bahwa pendidikan demokrasi kepada pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan. Pengalaman mengikuti Pilketos atau pilihan Ketua OSIS diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa ketika nantinya telah memiliki hak pilih dalam pemilu. Melalui program tersebut, KPU Wonogiri juga mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang menjadi ruang belajar demokrasi. Sekolah tidak hanya menjadi tempat pembelajaran akademik, tetapi juga tempat siswa memahami praktek kehidupan berdemokrasi. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, kabar selanjutnya dari LPVL Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dekranasda Tuban bawa batik tenun gedok ke Panggung Nasional Kriya Nusa 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Yulia. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar, batik tulis tenun gedok khas Kabupaten Tuban semakin diperkenalkan ke panggung nasional. Melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Tuban, karya kriya khas Tuban turut dipamerkan pada ajang Kriya Nusa 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 26 hingga 30 September 2026. Kriya Nusa 2026 yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Indonesia mengusung tema Cipta Kriya Kelanjutan Perajin Mendunia. Pameran Kerajinan Nusantara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming. Keikutsertaan Dekranasda Kabupaten Tuban menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kerajinan daerah, khususnya batik tulis tenun gedok, kepada masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya menampilkan batik, Dekranasda Tuban juga membawa kain tenun gedok beserta beragam produk turunannya. Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban, Aulia Hani Mustikasari, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Tuban untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut. Menurutnya, Kriya Nusa 2026 menjadi pengalaman berharga karena merupakan kali pertama Dekranasda Tuban mengikuti pameran kerajinan di tingkat nasional. Pada kesempatan tersebut, batik tulis tenun gedok menjadi salah satu produk unggulan yang diperkenalkan. Dekranasda Tuban tidak hanya membawa kain batik, tetapi juga memperkenalkan kain tenun gedok serta berbagai produk kreatif turunannya. Melalui Kriya Nusa, Aulia Hani mengatakan para perajin asal Kabupaten Tuban diharapkan tidak berhenti pada upaya mempromosikan produk daerah. Lebih dari itu, pengalaman yang diperoleh selama pameran dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yulia dari LPVL Fradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan berita ketiga di sesi yang pertama ini dari LPVL RPKD Kota Denpasar, Bali. Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar tertibkan 5 pedagang acung dan badut dalam operasi Saber Gep. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan operasi sapu bersih, gelandangan dan pengemis atau Saber Gep di sejumlah titik lalu lintas di wilayah Kota Denpasar Kamis 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta keselamatan pengguna jalan. Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP Kota Denpasar menertibkan 5 orang yang beraktivitas di kawasan lampu lalu lintas, terdiri atas 3 pedagang acung dan 2 orang yang mengenakan kostum badut. Mereka selanjutnya didata dan diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kasatpol PP Kota Denpasar Ana Agung Murabawanendra mengatakan kegiatan Saber Gep dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya di ruang publik dan kawasan persimpangan jalan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis maupun pedagang acung yang beraktivitas di kawasan lalu lintas. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Pelaksanaan operasi Saber Gep berlangsung aman, tertib dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang dinilai mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga menegaskan komitmen untuk menjaga integritas seluruh jajaran serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan maupun penanganan pengaduan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LVVL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah jeda.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LVPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan di sesi kedua, kita simak kembali beragam informasi dari penjuru tanah air, yaitu dari LPVL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan berita, Bupati Ketapang Alexander Wilyo resmikan jembatan gantung lipat gunting membawa harapan baru warga desa Sakburung. Informasi selengkapnya bersama rekan Wilia Susanti. Silakan laporan Anda.
5: Terima kasih, pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang Alexander Wilyo meresmikan jembatan gantung Dusun Lipat Gunting Desa Suakburung Kecamatan Manismata Jumat 25 September 2026. Ditandai dengan ritual adat penyambutan dan pengguntingan pita, dilanjutkan penyeberangan perdana bersama Kapolres Ketapang, anggota DPRD, Kepala OPD, Forkopimcam, Kepala Desa, tokoh adat, dan masyarakat. Jembatan gantung terpanjang di Kabupaten Ketapang ini dibangun melalui APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023 sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat dari hasil reses DPRD. Jembatan ini sebagai urat nadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial, mempermudah akses anak sekolah, petani membawa hasil kebun, dan akses layanan dasar. Sejalan dengan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri, khususnya misi infrastruktur merata. Masyarakat agar menjaga dan merawat jembatan. Jembatan diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan roda 2 sesuai kapasitas. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga memperbaiki jembatan gantung Sengkuang Merabung yang sempat putus akibat banjir di tahun 2022 melalui APBD 2025. Bupati juga menyerahkan bantuan alat pemadam kebakaran untuk 6 desa, seragam sekolah dan bantuan posko karhutla hasil kolaborasi dengan perusahaan di Manis Mata. Warga desa Suak Burung dan sekitarnya kini lebih mudah menuju kecamatan Manis Mata dan ruas jalan provinsi. Mobilitas dan distribusi hasil pertanian diharapkan lebih lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wilia Susanti dari LPPL Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berita selanjutnya dari LPVL Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Komunitas Wartawan Magetan gelar touring bareng dan bakti sosial sekaligus peringati Hari Tani. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Wina. Silakan laporan Anda.
6: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus memperingati Hari Tani Nasional, kumpulan wartawan Magetan menggelar agenda touring bareng dan bakti sosial selama 2 hari Sabtu dan Minggu 26 hingga 27 September 2026. Kegiatan ini pendengar tidak hanya menjadi ajang kebersamaan antar insan pers, tetapi juga wujud kepedulian sosial kepada masyarakat di kawasan agraris Magetan. Rangkaian acara dimulai pada Sabtu pagi dengan pengumpulan akomodasi di Balai Wartawan. Sebelum melepas rombongan touring, para wartawan membagikan bantuan sembako di area alun-alun Magetan sebagai wujud bakti sosial. Keberangkatan kloter touring dilepas oleh Bupati Magetan dari depan Pendopo Surya Graha Magetan. Setelah doa bersama dilanjutkan dengan perjalanan menyusuri keindahan alam Magetan hingga kawasan wisata Kemuning. Ketua penyelenggara Agus menyampaikan bahwa momen ini sengaja diselaraskan dengan suasana Hari Tani Nasional sebagai daerah yang kaya akan potensi pertanian dan pesona alam lereng Lawu. Peran petani dan kebersamaan insan pers menjadi fondasi penting dalam membangun narasi positif daerah. Kebersamaan hingga garis finish dan setelah menempuh perjalanan touring, para peserta menikmati sesi ramah tamah, diskusi santai, dan hiburan malam bersama di lokasi tujuan. Kegiatan ditutup pada hari Minggu 27 September 2026 kemarin dan setelah agenda kebersamaan pagi dan persiapan kembali ke Magetan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar wartawan serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat tani di Kabupaten Magetan dapat terus terjalin erat. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wina dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Dan selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio Banten dengan berita Bupati Maisel lepas ribuan peserta tangkap Panran 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andri. Silakan laporan Anda.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Maisel Rashid melepas ribuan peserta tangkap Fun Run 2026 di Pasar Modern Intermoda BSD pada Minggu 27 September. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk membiasakan hidup sehat sekaligus mempererat silaturahmi melalui olahraga bersama. Bupati Tangerang Muhammad Maisel Rashid mengatakan tangkap Fun Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kebersamaan di tengah masyarakat. masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, olahraga bersama menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun semangat kebersamaan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Tangerang juga terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik lewat digitalisasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi dan akses keuangan di wilayah Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maisel Rashid juga mengingatkan kepada para peserta untuk menjaga ketertiban selama mengikuti rute lari yang berjarak kurang lebih 5 km. Mengingat rute yang dilalui menggunakan jalan umum, peserta dihimbau tetap memperhatikan keselamatan dan ketertiban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Andri dari LPPL Tangerang Radio Banten atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Selengkapnya disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Amiruddin mendorong penguatan upaya pertanggungjawaban secara hukum dan politik terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kekerasan oleh aparatur negara sekaligus mencegah peristiwa serupa kembali terjadi. Hal ini dikatakan Amiruddin dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa lalu. Amiruddin saat memberikan pidato pembukaan dalam diskusi publik Penyintas Melawan Kekerasan Negara dalam Keseharian yang diselenggarakan oleh ILUNI, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada Senin 21 September mengatakan, upaya mencegah kekerasan perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ia juga menyoroti adanya laporan atau peristiwa kekerasan yang kembali muncul di berbagai tempat dan dalam beragam bentuk. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan agar kekerasan tidak terus berulang. Amiruddin juga mendorong ruang-ruang diskusi publik menjadi bagian dari upaya untuk membangun kesadaran dan mendorong pertanggungjawaban serta pencegahan kekerasan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, kabar selanjutnya dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. HBDI ke-118, Wakil Gubernur IDA, apresiasi kolaborasi dokter guru, dorong perhatian khusus pada kesehatan mental pendidik. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Thomas. Silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menghadiri peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia atau HBDI ke-118 tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Gorontalo, Jalan Adam Hosea Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutannya, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi unik dan erat antara profesi dokter dan guru pada peringatan HBDI tahun ini. Mengusung tema besar dokter menyehatkan bangsa, guru mencerdaskan bangsa, kedua profesi ini dinilai sebagai fondasi utama pilar kemajuan daerah. Meski di tengah situasi efisiensi anggaran dana transfer daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan nyata bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Wagub Ida menyampaikan bahwa Pemprov Gorontalo tahun ini memprioritaskan bantuan beasiswa pendidikan untuk dokter umum dan juga spesialis. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Provinsi Gorontalo Dr. Usman Yusuf menjelaskan bahwa fokus HBDI ke-118 tahun ini memang ditargetkan pada komunitas-komunitas masyarakat. Guru dan tenaga pendidik dipilih sebagai sarana awal pemeriksaan serta screening kesehatan menyeluruh. Kedepan IDI Gorontalo berencana untuk melanjutkan rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis berkala ke komunitas-komunitas profesi lainnya seperti komunitas nelayan, pengemudi bentor di seluruh wilayah Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Thomas atas laporannya. Baik, pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya informasi dari LPPL Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan berita, Pemerintah Kabupaten Sijunjung gelar Rakor Aksi Genting, perkuat sinergi lintas sektor, percepat penurunan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Ramiyani. Silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar rapat koordinasi Rakor Percepatan Aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting di Balairung Langsekmani pada Kamis 24 September lalu. Mengusung tema, sedikit bantuan dari kita bisa mengubah hidup seorang anak selamanya. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi serta sinergitas lintas sektor dalam melipatgandakan upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Sijunjung. Rakor strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Sijunjung bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekdakap, para asisten, kepala perangkat daerah, camat hingga Ketua Forum Wali Nagari. Pertemuan ini turut diperkuat oleh kehadiran secara daring dari Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat atau Permas, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, Roni Satria, SST PMSI menyampaikan bahwa aksi genting merupakan gerakan

0: target zero stunting. Di sisi lain, Deputi Bidang Permas Kemenduk Bangga, Wahyuniati SIP MPH mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi generasi emas 2045. Mengingat angka prevalensi stunting di Kabupaten Sijunjung yang tercatat masih berada di angka 30% berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024. Menanggapi tantangan besarnya angka prevalensi tersebut, Bupati Sijunjung menegaskan pentingnya komitmen bersama dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Bupati mengajak segenap stakeholder untuk saling bergandengan tangan menjadi orang tua asuh yang aktif, sehingga kolaborasi solid ini dapat menyelamatkan masa depan anak-anak Sijunjung dan melahirkan generasi daerah yang sehat, cerdas, serta berkualitas. Demikian berita yang dihimpun oleh tim LPPL Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Rami Yeni dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Dan laporan selanjutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan berita Trans Banjar Bakula akan operasikan bus listrik mulai 1 Oktober 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan dapat kami laporkan. Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan siap meluncurkan bus angkutan umum bertenaga listrik pada 1 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, setelah mengoperasikan bus khusus penumpang perempuan, Trans Banjar Bakula akan meluncurkan armada bus berbahan bakar listrik mulai 1 Oktober 2026 dengan satu unit untuk tahap awal uji coba layanan. Total yang disiapkan sebanyak 3 unit bus listrik untuk mendukung layanan Trans Banjar Bakula. Untuk operasional pertama akan menjadi bahan evaluasi sebelum armada tambahan dijalankan. Evaluasi mencakup layanan-layanan dan kesesuaian rute yang dilalui bus berukuran lebih besar. Dalam persiapannya, di Subkalsel melakukan penyesuaian terhadap rute yang sebelumnya direncanakan bus listrik yang awalnya akan diarahkan melalui sejumlah ruas di dalam kota, termasuk kawasan Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Namun rencana tersebut berubah setelah mempertimbangkan kondisi sejumlah jembatan yang akan dilalui yang dinilai belum memadai untuk dilalui bus berukuran besar. Sehingga layanan rute hanya di Jalan Ayani saja untuk uji coba ini. Bus akan bergerak dari kawasan Terminal Kilometer 6 Banjarmasin melalui Jalan Ahmad Yani menuju arah Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Demikian Riri Firman melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kabar terakhir di Berita Indonesia Live edisi hari ini dari LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan berita, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal harus terus melandai. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Kusnendro Hendro. Silakan laporan Anda.
3: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan program keluarga berencana atau KB serta adanya perubahan pola pikir generasi muda dalam merencanakan keluarga disebut menjadi sejumlah faktor yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penduduk tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Tegal mencatat grafik pertumbuhan penduduk terus melandai sejak tahun 2023 hingga 2026. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Dr. Ruzaini, mengonfirmasi fenomena tersebut berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat mencapai 1,25%. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 1,21% pada tahun 2024 dan kembali melandai menjadi 1,16% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perlambatan laju pertumbuhan penduduk di

0: sosial dalam beberapa tahun terakhir. Program keluarga berencana menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, perubahan cara pandang generasi muda dalam menentukan waktu menikah dan jumlah anak juga terus menjadi bagian dari dinamika kependudukan. Pemerintah daerah melalui DP3A P2KB terus mendorong pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sekaligus meningkatkan edukasi mengenai perencanaan keluarga. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin melandai, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan berbagai program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Demikian saya Kusnandro Hendroeldi dari LPPL Radio Slewi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Kusnandro Hendro ya dari LPPL Slewi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan selamat bertugas kembali.

0: Pendengar LPPL Indonesia, demikianlah rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, tanggal 28 September 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gema Randik 97 FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pamit dan sampai jumpa.
1: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tak mungkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau ma? Subuh hari baru mau. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementa Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Mak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore, Encak.
1: Baan kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Anda masih mendengarkan 91,2 Rangkisau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

0: alaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah masih menyempurnakan anggota tubuh kita, Allah masih memberikan kita waktu, kesehatan, kesempatan, keimanan, sehingga kita bisa tetap mendalami agamanya dan melaksanakan perintah-perintahnya, sehingga kita bisa tentunya meraih nanti balasan maksimal di akhirat dengan surga. Dan nikmat ini tentunya harusnya kita jaga, terutama dalam mendalami Islam dan iman. Karena ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta. Kita jadi punya panduan hidup, tahu mana boleh kita nikmati dan kerjakan juga mana yang tidak boleh. Dan kita harus mempertahankan ini sampai ajal datang. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan juga Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, di pekan pertama pekan kedua kita akan bahas dosa-dosa besar, dan kita masih dalam dosa besar menunda sebuah kewajiban. Pada malam ini kita akan bahas masalah menunda berobat, tetapi ada tambahan di akhir judul kita, hingga binasa. Kenapa kita tambahkan dengan hingga binasa? Karena memang dasarnya berobat itu dibagi oleh ulama menjadi beberapa hukum. Dia bisa menjadi wajib, dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram juga ya, sesuai dengan urutan dan jelas penjelasan dalam masalah fikih. Tapi kita akan mulai bahasan kita ini dengan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Masalah berobat. Beliau mengatakan, hukum berobat itu adalah wajib. Kapan dia wajib? Jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Jadi misalnya kita tahu nih, kalau kita sakit, kita sudah tahu jelas obatnya apa. Dan itu sudah umum, sudah diteliti. Seperti sekarang banyak dokter-dokter sudah mengetahui penyakit ini, obatnya ini misalnya. Tapi kita sengaja, gak mau. Dan kalau kita tidak melakukan pengobatan tersebut, bisa berbahaya bagi tubuh kita. Berbahaya bagi orang di sekitar kita juga, misalnya dengan menular, maka itu hukumnya wajib. Atau bahkan kita bisa tidak memberikan hak orang lain karena kita sakit misalnya. Maka itu hukumnya jadi wajib. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau mengatakan sekali lagi, hukum berobat adalah wajib jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Seseorang terkena penyakit kanker misalnya. Jika Allah Ta'ala atau maka dengan izin Allah Ta'ala, jika anggota tubuh yang mengandung kanker itu diangkat, dibuang, maka anggota tubuh yang lain akan selamat. Akan tetapi jika tidak dibuang, maka kanker itu justru akan menyebar dan menjalar ke seluruh tubuh yang akhirnya mendatangkan mudarat lebih besar dan membinasakan, maka di saat itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, membuang anggota tubuh yang mengandung sel-sel kanker tersebut adalah obat yang bermanfaat. Sehingga dalam hal ini memotong atau membuang sebagian anggota tubuh untuk menyelamatkan anggota tubuh lainnya adalah hukumnya wajib, kata beliau. Ya, adalah hukumnya wajib. Gitu ya. Kemudian juga dia menjadi wajib, lanjutan kata beliau, jika diketahui dan punya sangkaan yang kuat. Di saat kita berobat, kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan jika kita tidak berobat, maka akan mendatangkan mudarat lebih besar. Maka di situ hukumnya wajib, itu bukan pilihan. Dan ini yang menjadi bahasan kita. Karena nanti orang akan bisa membinasakan dirinya kalau dia tidak berobat. Allah berfirman, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Wala taktulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, kita tidak boleh sengaja menjerumuskan diri kita pada yang membawa bunuh diri, kebinasaan, gitu ya. Misalnya makin parah penyakitnya. Nah, semua itu hukumnya wajib. Maksud dalam masalah ini juga misal kalau pasangan suami istri, ini tadi kita bahasakan bisa saja buat diri sendiri efeknya, kayak tadi kanker itu contohnya, atau bisa buat orang lain. Contoh mohon maaf, pasangan suami istri salah satu dari keduanya tidak bisa melakukan hubungan biologis. Padahal sebenarnya ini bisa diobati secara medis. Cuma dia tidak mau. Sehingga akhirnya ada hak orang lain tidak dipenuhi. Misalnya hak suami itu hak istri. Si istri misalnya kena, maaf, kanker di rahim. Sebenarnya masih bisa diangkat. Masih bisa dibersihkan sehingga dia bisa memberikan hak suaminya. Biologis atau istri atau suami sebaliknya. Dia punya ejakulasi dini atau yang semisalnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya yang merupakan hak istrinya, maka di sini dia wajib berobat. Karena itu semua penyakit umum bisa diobati, bukan tidak bisa gitu ya. Jadi kalau dia dengan egoisnya mengatakan, oh saya gak mau, ya sudah saya begini keadaannya, ini gak bisa. Ya. Ini sebagai contoh saja, ada hak orang lain gitu kan. Atau kita bisa membahayakan orang lain. Contoh antum batuk sangat keras. Batuk ini kita tahu lendir yang dikeluarkan itu bisa menular. Orang flu berat, kemudian dia tidak pakai masker, dia tidak berobat, sehingga dia bersin sana sini, di sejadah masjid, di jalan, orang lain menghirup, kena penyakit orang lain. Padahal sangat mudah untuk berobat flu, berobat demam, atau apalah batuk yang menular ya, yang begitu cepat menular gitu. Nah ini harusnya dia berobat, dan tidak boleh dia sengaja mengatakan, ya sudahlah, ini kan cuma flu. Saya enggak usah berobat. Nah, masalahnya antum bisa beri mudarat kepada orang lain. Sementara kaidah dasarnya kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Itu kaidah dasar. Jadi kalau ada yang melanggar ini, dia bisa berdosa. Dia sengaja menjerumuskan dirinya pada bahaya atau menjerumuskan orang lain. Nah, ini semua hal-hal dasar yang harus difahami. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan di saat itu kita punya prasangka bahwasanya penyakit ini berbahaya dan kita bisa berobat, kita tahu akan sembuh dengan itu karena sudah umum juga orang sembuh, itu hukumnya wajib. Dan kalau kita tidak berobat masalah ya. Tentu kalau kita misalnya nanti akan kita jelaskan, dia bisa menjadi hukum sunnah atau bahkan mubah. Kalau seandainya kita kena penyakit biasa kayak sakit kepala, tidak ada efeknya buat orang. Dan sakit kepala mungkin dengan sedikit istirahat bisa sembuh. Nah di saat itu antum mubah saja. Boleh berobat, boleh tidak. Tapi bisa berubah dari mubah menjadi sunnah di saat kita niat memberikan hak jasad. Misal, yaudah daripada saya sakit kepala terus, lebih baik saya minum obat dengan tujuan supaya lebih cepat sembuh. Walaupun sakit kepala itu bisa sembuh. Tidak ada efek buat orang lain, tidak bisa membinasakan antum. Nah itu tidak masalah. Itu pilihan. Tapi kalau sudah sampai bisa membinasakan atau meruntuhkan hak orang lain tadi suami istri atau membahayakan orang lain dengan menular, nah ini tidak boleh. Nah ini yang kita garis bawahi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini kita nukil dari kitab Syarhul Mumti' ya, di jilid 2 halaman 464 dan 465. Terjemahannya ini ya. Yang kedua adalah, jika terdapat sangkaan kuat manfaat suatu pengobatan akan tetapi tidak ada bahaya yang nyata jika tidak berobat, maka hukumnya sunnah. Kayak tadi batuk misalnya ya, kita maaf bukan batuk, sakit kepala. Kalau batuk masih menular ke orang lain, sakit kepala misalnya ya. Oke, masih tidak ada masalah. Atau antum ngantuk berat ya, tinggal butuh istirahat misalnya. Nah, atau cuma capek saja dan seterusnya, ini semua tidak ada masalah. Yang ketiga, jika berobat dan tidak berobat kemungkinannya sama, maka ini ya boleh ditinggalkan berobatnya. Dan kalau misalnya kata Syekh Utsaimin, ternyata kita betul-betul prasangkanya yakin, saya kalau tidak berobat dengan saya berobat akan sama saja. Di sini beliau mengatakan lebih baik tidak berobat. Malah tidak berobat. Kenapa? Karena beliau mengatakan bisa saja kalau dia berobat, misalnya ada orang sedikit-sedikit sakit langsung minum obat, justru mendatangkan penyakit lain dari obat-obat itu. Karena dia berimbang. Lebih parah lagi kalau sampai misalnya bisa mendatangkan mudarat lebih besar. Misalnya kalau dia minum obat itu, malah penyakitnya misalnya persentasenya cuma 10%, dia minum obat ini efeknya 20%. Nah ini tidak boleh. Justru ditinggalkan lebih pantas gitu ya. Kemudian yang terakhir tentang masalah haram. Dia akan menjadi haram kalau seseorang berobat juga dengan yang diharamkan. Ya, misalnya dia berobat dengan khamar, dia berobat dengan sihir. Nah ini jadi haram. Dia jadi haram. Jadi kita kembali ke masalah yang pertama tadi ya. Yang pertama yaitu tentang masalah hukum daripada ya, berobat adalah wajib ya. Di saat memang kita melihat itu akan mendatangkan mudarat kalau kita tidak sampai berobat, baik buat diri kita, buat orang lain, atau bahkan menghilangkan hak orang lain. Menginginkan hak orang lain. Jadi saya berharap teman-teman sekalian sebelum jauh kita bahas ini. Jadi teman-teman maaf yang flu ya. Jangan, ini harus betul-betul diperhatikan ya. Karena ini penyakit menular, sangat cepat. Saya ingat dulu tuh saya masih mahasiswa di Madinah, musim haji. Kebetulan ada salah satu kerabat kami dokter. Kebetulan beberapa orang dokter lagi haji. Dan itu kerabat kami semua. Nah saya waktu itu belum paham. Di tahun 90-an waktu itu masih SMA atau pas masuk tingkat satu kuliah. Kemudian ada salah satu di situ yang dituakan lagi flu. Dia mengambil tisu dan dia mengeluarkan maaf ingusnya. Kemudian ditaruhlah dikumpul di depan dia sambil dia ngobrol. Karena di situ tidak ada tempat sampah. Saya merasa karena saya ponakan yang paling kecil di situ. Saya datang mengambil tisu itu untuk saya buang di tempat sampah. Ya. Dengan niat baik gitu ya. Itu ada satu kerabat kami ikutin saya dari belakang. Dia mengatakan, Khalid cuci tangannya. Karena ini ingus itu kalau tersentuh sedikit dan kita pegang hidung kita langsung menular. Nah berarti kan begitu cepatnya memberikan mudarat pada orang lain. Jadi saya, ini kenapa saya singgung karena sering saya lihat itu dianggap remeh ya. Lagi flu, lagi meler-meler hidungnya, ingusnya dianggap biasa. Padahal itu bahaya, bisa membahayakan orang lain. Di sini gak boleh, antum bisa dosa kalau antum membiarkan itu. Karena antum berikan mudarat bagi orang lain. Ingat kaidahnya la darar wa la dirar tadi. Nah seperti itu. Nah, sama batuk. Batuk sana, batuk sini, sembarangan. Ini jangan, teman-teman sekalian. Ini jadi harus kita mengerti, ini bukan hanya sekedar, oh ini hak saya. Bukan. Masalahnya ada hak orang lain yang antum melanggar. Jadi tiga poin ya. Membinasakan diri sendiri atau meruntuhkan hak orang lain. Tadi pasangan suami istri atau bahkan yang apa namanya menularkan sesuatu pada orang lain. Masalah suami istri juga termasuk sini kalau sampai maaf ya orang belum punya keturunan. Terus pasangan kita ini ngajak kita, ayo kita berobat yuk. Ah nggak usah, dia nggak mau. Ini kenapa antum nggak mau? Harus berobat. Nanti biar dokter yang jelasin ada masalah apa, gitu kan? Dia kan malu nanti kalau ketahuan ada masalah, kemudian dia ya tidak mau berobat. Berapa banyak orang setelah konsul sama dokter dikasih obat, dicek darahnya dan segala macam, ternyata atau kekentalan spermanya kurang dan seterusnya, ternyata betul bisa hamil setelah itu. Dan akhirnya berlanjutlah estafet kehidupan karena salah satu tujuan rumah tangga selain biologis yang halal juga untuk memiliki keturunan. Nah ini bisa didapatkan kalau tidak kita nggak memberikan hak orang lain, pasangan nggak dapat keturunan, nggak boleh kita egois. Nah ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, kita bicara sekarang tentang masalah pengobatan ini teman-teman sekalian. Banyak sekali yang dicontohkan oleh Nabi SAW berhubungan dengan masalah berobat. Ya, berobat, banyak sekali. Dan berobat ini dalilnya cukup banyak. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Riwayat lain, berobatlah wahai hamba Allah karena Allah tidak turunkan penyakit kecuali bersamanya obat ya. Dan Allah memberikan penyembuhan kecuali satu penyakit yaitu ketuaan. Maksudnya orang kalau sudah tua ya sudah dengan umur, mungkin dia bisa jaga kesehatan tapi itu enggak mungkin dia ubah kembali dia mundur dari 70 tahun ke 20 tahun itu enggak mungkin. Tapi kita lihat hadis-hadis seperti ini yang sahih memerintahkan kita justru untuk berobat. Nah dalil-dalil ini yang digunakan juga pada saat pendapat menyatakan wajib kalau sampai membinasakan. Ada pendapat dari mazhab Hanabilah, tepatnya dari Imam Ahmad awalnya. Beliau memilih kalau ada orang sakit, boleh enggak kalau orang sakit dia memilih untuk tawakal. Dia enggak mau berobat. Maka ada dalam satu pendapat beliau mengatakan dibolehkan kalau dia memang merasa bahwasanya dia kekuatan imannya untuk mendahulukan doa ya, dan juga iman dia itu dia dahulukan daripada berobat. Dalam pendapat Imam Ahmad ada yang membolehkan itu. Ya. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i tidak. Memang tetap harus berobat. Cuma itu saya tidak bahas sekarang, kita tidak bahas karena kita langsung ambil kesimpulan Syekh Utsaimin setelah mengumpulkan semua pendapat ulama berselisih tentang masalah berobat atau tidak berobat, beliau menyimpulkan tadi pembagian dari apa yang sudah kita jelaskan. Nah kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang masalah perintah berobat ini. Setelah beliau mengangkat hadis, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Beliau mengatakan, fil ahadithis sahihal amru bit tadawi. Dalam hadis-hadis yang sahih ada perintah untuk berobat. Wa annahu la yunafi at-tawakkul. Dan itu tidak bertolak belakang dengan bertawakal kepada Allah. Kama la yunafihi daf'u da'il jau wal atash wal har wal bard. Dan beliau mengatakan sebagaimana menghilangkan rasa haus, lapar, panas ataupun dingin, ya. Itu dikatakan bi'adadiha lam tatimmu haqiqatu at-tauhid illa bi mubasharatil asbab allati nasabaha Allah muqtadayat li musabbabatiha qadaran wa syar'an. Beliau mengatakan, saya ulangi lagi, dalam hadis yang sahih terdapat perintah untuk berobat, berobat tidak bertentangan dengan tawakal, sebagaimana menghilangkan rasa haus, lapar, panas ataupun dingin dengan lawannya juga tidak bertentangan dengan tawakal. Jadi tidak ada hubungannya. Orang misalnya dia bilang haus, lalu dia bilang saya bertawakal kepada Allah. Enggak, dia harus ikhtiar minum, ya, supaya hilang hausnya. Jadi kita dengan berobat tidak mengganggu tawakal kita kepada Allah. Nah, ini pendapat ini sebenarnya lebih masuk akal. Bahkan hakikat tauhid tidaklah sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah Allah SWT tetapkan bila mewujudkan musabab menurut syariat dan realita. Maksudnya harusnya dijalankan pengobatan itu. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW bicara tentang masalah ruqyah, ya, di kota Madinah kepada para sahabat, di mana beliau mengatakan siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berilah manfaat. Pada saat itu ada seorang wanita di Madinah bisa ngeruqyah. Lalu ada yang minta tolong, lalu Nabi SAW berikan kesempatan, silakan berikan manfaat kepada saudara. Bisa bantu, obatin. Ya. Berarti kita diperintahkan untuk berobat, kita diperintahkan untuk membantu orang berobat. Ya. Belum lagi hadith-hadith yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, tentang doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya. Seperti hadith Nabi SAW, Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'as, wahai Tuhannya seluruh manusia, hilangkanlah penyakit. Ya. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena hanya engkau yang bisa menyembuhkan. La shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu. Shifa'an la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Dari hadith ini, ulama mengatakan sudah semestinya seorang muslim menggabungkan antara hadith-hadith ini. Seperti misalnya dia bertawakal, dia sabar menerima dulu takdir Allah. Kita tidur malam nih, kita bangun pagi flu. Nah, misalnya, tadi kita gak apa-apa. Maka jangan pernah ucapkan kalau semalam saya tidak nyalakan AC, kalau semalam saya tidur pakai selimut, mungkin saya tidak flu. Kalau sudah terjadi gak boleh. Beranik daripada hadis Nabi SAW, kalau sudah terjadi katakan qadarullah masyafal, dan jangan katakan lau atau kalau seandainya, karena itu membuka pintu syaitan. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Tahap yang kedua adalah kita mendahulukan pengobatan-pengobatan syar'i dibandingkan pengobatan-pengobatan yang bukan syar'i. Bukan syar'i maksudnya bukan doa-doa yang Nabi ajarkan, bukan menggunakan herbal yang Nabi sebutkan kayak haba sauda, madu, kayak obat medis. Nah, sekarang setelah kita terima dulu ujian Allah, penyakit itu datang, yang kedua kita pindah dulu ke pengobatan nabawiyah. Itu seperti membaca ayat-ayat ruqyah, ya. Membaca ayat-ayat atau doa-doa yang Nabi ajarkan, kita tadi baru kami sebutkan. Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'as Ishfi Anta Syafi La Shifa Ila Shifa Shifa La Yugadiru Saqama. Sudah kita terjemahkan tadi. Juga sabda Nabi SAW, siapa yang sedang sakit, dia harusnya pegang tempat sakitnya selain membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah tiga kali. Baru dia bilang, A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma'ajidu wa wahadiru. Aku berlindung kepada Allah dengan kemahakuasaannya, A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati, aku berlindung kepada Allah yang maha kuasa, dan a'udzu billahi, bismillah, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung kepada Allah dengan kemahamuliannya, wa qudrati dan kemahamampuannya, min syarri ma ajidu wa hadir, dari keburukan yang aku dapatkan dan aku rasakan. Itu dibaca 7 kali. Nah, ini yang kita dahulukan sebelum minum obat medis, sebelum ke dokter. Nah, itu adab urutannya begitu. Terima dulu takdirnya Allah, kita ikhtiar dulu seperti ini, ya. Kemudian juga ada hadis yang berbunyi, siapa yang mengunjungi seseorang yang sakit, menjenguknya misalnya, lalu dia membaca 7 kali, As'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Ini doa pendek sekali, ya. Tapi uniknya jaminan dari Nabi SAW akan disembuhkan. Kalau kita baca 7 kali, As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbul arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Kalau perempuan, ayyashfiyaki, kaki, ya. Kalau laki-laki, kinya perempuan. Dibaca 7 kali. Kata Nabi SAW, kalau belum datang ajalnya, maka Allah akan sembuhkan. maka Allah akan sembuhkan, gitu ya. Kemudian riwayat Bukhari, di mana seorang sahabat yang pernah atau beberapa orang sahabat minta agar dijamu dan dijadikan tamu di satu suku Arab di malam hari, tapi mereka menolak karena orang asing. Setelah itu mereka berada di luar benteng. Ternyata hikmah Allah Subhanahu wa taala, kepala sukunya disengat oleh kala jengking, gitu ya, kena atau ular. Maka mereka coba berobat, obati tapi tidak dapat jalannya. Lalu sebagian orang dari situ mengatakan, coba tanya kaum itu, maksudnya umat Islam yang di luar benteng, mungkin mereka punya obatnya. Lalu sahabat datang meruqyah membaca surah Al-Fatihah, ya, sambil menyemburkan bacaan beliau ke luka orang itu, akhirnya sembuh. Ini kan semua ikhtiar-ikhtiar, ya. Dan Syekh Al-Idan, Habibullah, menulis sebuah buku tentang ruqyah, ratusan lembar beliau tulis, beliau mengatakan perlu diluruskan pemahaman umat Islam yang memahami bahwasanya ruqyah syariah hanya untuk sihir dan ain. Tapi yang benar adalah untuk semua penyakit. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, memang fihi syifa'un linnas. Al-Quran itu adalah memang syifa, obat, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk semua penyakit. Itu yang, ini yang harus kita dudukkan susunannya. Dan cukup banyak tentu bacaan-bacaan ruqyah. Nabi SAW pernah membahasakan kalau ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Itu kemudian ayat-ayat tentang sihir itu semua bisa dibaca. Tapi yang jelas kita dahulukan ini, baru kita pindah tahapan ketiga, yaitu mengobat ikhtiar, ya. Ikhtiar itu berobat medis, ya. Semua yang tidak ada bahan-bahan haramnya, maka boleh dikonsumsi. Yang penting tidak boleh berlebihan, ya. Tapi tetap kita dahulukan poin kedua. Nah, di poin kedua tadi ada luput dari saya. Selain bacaan juga kita dahulukan dan harus diikuti dengan keyakinan apapun yang Nabi SAW sampaikan. Seperti habbatus sauda, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Seperti madu, kata Nabi SAW, kesembuhan pasti ada di madu, ya. Kemudian bekam, kemudian beliau mengatakan kai, dan jadikan kai pengobatan terakhir kalian. Kai itu dikagetin dengan besi panas, gitu ya. Itu biasanya kalau orang stroke. Di Saudi sekarang ada satu ahli kai yang terkenal dan juga viral di media, di medsos itu. Dia punya alat yang baru. Kalau dulu kan besi dipanasin, dikagetin. Kalau ini dia seperti alat yang memang sudah besi yang memang sudah canggih, pakai listrik dicas, itu bisa dipakai untuk kai. Dan ternyata banyak orang stroke sembuh di titik-titik tertentu, gitu ya. Nah, ini semua kita dahulukan. Jadi jangan pernah anggap remeh, teman-teman sekalian, ya. Mungkin tidak asing riwayat tentang ada sahabat yang datang kemudian perutnya sakit, kakak perutnya sakit. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, apa solusinya? Kata Nabi, berikan dia madu. Lalu kemudian orang ini pulang kasih kakaknya madu. Dan dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW, Allah maha benar dan perut kakakmu yang dusta. Dia minum, penuh keyakinan, gak usah khawatir. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, jelas sekali kalau memang di dalam perut lebah itu keluar minuman yang bermanfaat bagi manusia dan obat untuk penyakit. Jadi memang kita gak boleh ragu dengan itu. Kita gak boleh ragu dengan itu. Ada satu orang umurnya sudah sampai 90 tahun di Timur Tengah, tapi masih segar sekali. Waktu ditanya, apa rahasianya? Selain tentu dia berdoa sama Allah, dia mengatakan, saya tidak pernah tinggalkan konsumsi madu satu hari satu sendok. Setiap hari, walaupun saya tidak sakit. Ya, untuk mengambil manfaat dari apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. Nah, jadi yang pertama kita terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita ikhtiar dengan bacaan-bacaan yang Nabi SAW baca dan juga apa yang Nabi SAW rekomendasikan untuk berobat. Baru kita pindah ke pengobatan selain itu. Nah, kita ke medis, ya. Itu bisa kita pindah ke sana. Nah. Dan juga sama kalau di pengobatan syar'i tidak ada, kayak harus dioperasi, ya, diamputasi misalnya. Nah, ini semua bisa langsung kita pindah ke medis. Kalau memang terbukti ini tidak bisa lagi, harus segera dipotong misalnya anggota tubuhnya, kalau tidak akan menyebar. Ya, kita pernah sampaikan di sini kisah Urwah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar yang sangat masyhur. Pada saat kaki beliau kena gargarina, penyakit yang menular yang bisa membuat menular ke seluruh tubuh dan bisa membinasakan dan harus dipotong, maka beliau mengizinkan para pengawal kerajaan waktu itu yang untuk mengeksekusi. Ini karena beliau faham hukum, yaitu itu dibolehkan. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh luput dari menghindari semua yang haram. Ya. Jadi jangan sampai misalnya kita sudah ikhtiar nih berobat ABC, tapi kita selipkan juga sesuatu yang haram. Ya. Misalnya kedukun, misalnya apalah ya, ada obat terlarang yang tidak boleh memang sebenarnya, tapi kita dengar isu obat ini bisa mempercepat sembuhan, tapi itu tidak tahu, itu gak boleh. Banyak orang minum darah misalnya ya, ada orang yang makan apalah hati hewan yang dilarang, itu pernah sampai kepada kami semua itu ya. Kalau ditanya yang jual-jual darah-darah kobra di pinggir jalan itu biasanya itu, kenapa ini untuk stamina, untuk menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu. Padahal Allah tidak pernah jadikan kesembuhan di darah gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi tidak mungkin kesembuhan Allah kasih dengan hal sesuatu yang haram. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik gitu ya, supaya kita tidak salah faham. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah sabar, poin selanjutnya. Bagaimana kita bersabar dalam menerima ujian tersebut. Betul memang kadang-kadang berat. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, kalau takdir sedang terjadi, sesuatu ujian sedang datang, kita sakit misalnya, atau yang lainnya, maka keadaan orang cuma dua. Yang satu mendapatkan pahala dan akan mendapatkan jalan keluar, yang satu akan dapat dosa dan tidak menemukan jalan keluarnya. Yang pertama yang selamat itu adalah orang yang menerima itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ikhtiar dengan berobat dari susunan yang kita bilang itu. Pengobatan syar'i, kemudian dia pindah ke pengobatan medis, kecuali pengobatan syar'inya tidak disebutkan dalam ayat atau hadis, seperti dia harus diamputasi misalnya, atau kanker tadi diangkat karena masa itu dulu belum ada penyakit itu, bisa langsung ke medis. Nah, dia ikhtiar-ikhtiar seperti ini dulu ya. Baru dia pindah ke tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, ini yang harus diperhatikan tentunya. Baik, jadi dia bersabar setelahnya. Nah, bersabar ini teman-teman sekalian, dia sabar dalam arti kata menerima ini sebagai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bilang, kalau orang itu ditakdirkan Allah lalu dia bersabar, dia terima lalu kemudian dia ikhtiar cari jalan keluar, dia dapat pahala, dia mudah melaluinya dan juga dia akan dapat jalan keluarnya. Kalau yang kedua, orang yang begitu kena ujian dari Allah langsung keluh kesah. Kenapa bisa terjadi? Kenapa begini dan begitu? Coba kalau semalam tidak begini dan begitu misalnya, maka dia dapat dosa. Dia sulit melaluinya karena penuh dengan keluh kesah, dia tidak temukan jalan keluarnya. Ya. Oleh karena itu kita harus memahami cara-cara untuk ikhtiar seperti ini tentunya. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan ini, ya. Kalau sampai misal kita menemukan bentrok nih antara kita akan sembuh, tapi pilihannya antara kita pilih selamat atau kita meninggal. Contoh perempuan, dia hamil dan hamil ini sebenarnya menurut medis pilihannya dia mati atau bayinya mati. Itu sudah terbukti secara medis. Nah, bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Sementara memang tidak mungkin seseorang itu menggugurkan janin kalau sudah 4 bulan. Ya. Pendapat yang rajih dari para ulama adalah tidak boleh menggugurkan janin. Ya udah, ada pendapat yang mengatakan kalau sudah sampai 4 bulan dan dia sudah ada ruhnya, dia tahu nih medis membahasakan ini akan binasa nih. Salah satunya mati kalau bayi dipertahankan atau ibu yang dipertahankan. Di saat itu sudah dia bertawakal kepada Allah, dia lalui. Karena ajal itu akan datang kalau memang sudah datang waktunya. Tapi kalau misalnya belum 4 bulan, belum ada ruhnya. Seorang ibu dia sudah ikhtiar KB misalnya. Karena dia sudah 3 kali sesar, 4 kali sesar. Atau memang ada masalah di rahimnya kalau dia hamil lagi. Justru nanti jadi masalah buat dia. Qadarullah sudah ikhtiar untuk menahan supaya tidak hamil. Ternyata hamil juga. Nah sekarang pilihannya dilanjutin sebelum 4 bulan ya. Kalau sudah 4 bulan sudah kita bahas. Sebelum 4 bulan bagaimana solusinya? Maka di saat itu boleh dia menggugurkannya, mengeluarkan karena belum 4 bulan, belum ada nyawanya gitu ya. Karena memang mudaratnya lebih besar. Nah ini juga termasuk yang perlu diperhatikan dalam masalah pengobatan-pengobatan. Termasuk dalam masalah yang perlu diperhatikan adalah tidak bolehnya mengaitkan pengobatan dengan tatayur. Ya. Tatayur ini menggantungkan nasib. Ya. Saya kayaknya kalau berobat dengan hari ini atau hari itu, maka saya akan lebih mudah sembuh daripada berobat di hari-hari yang lain. Ini juga tidak boleh. Karena salah satu makna tafsir, wala taktulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian, atau ayat yang lain, wala tuhdiku anfusakum, wala taktulu anfusakum dan wala tuhdiku anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian atau jangan binasakan diri kalian. Salah satu maknanya, tidak boleh sengaja menjurumuskan diri pada hal-hal yang membuat hukuman Allah datang. Nah itu juga seperti orang tatayur tadi, atau dia pergi ke dukun. Nah ini semua tidak boleh. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian kita lakukan ini ya. Atau misalnya kita mau supaya kita terlihat lebih tampan, lebih cantik, lalu menggunakan susuk, ya. Itu sebenarnya masuk dalam masalah bahasan pengobatan bagi para ulama, karena dia anggap dirinya bisa berobat dengan itu, ya. Ini juga tidak dibolehkan sama sekali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

الواد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya. Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
5: Doni, tolong karungnya.
7: Siap, Komandan.
11: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
5: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91.2 Langis FM, sahabat Langis Sound. Masih berbalik, kita balik ya di Gabar Nagari edisi hari kini. Hari ya kini ke sahabat Senin tanggal 28 September 2026. Sahabat Langis Sound, di mana saja berada, selamat malam sadanya. Bakal bahas sahabat Langis Sound, sehat saja alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang sahabat di masa jam rado, new request lagu Minang malam kini ko. Aroma tunggu di 08237 4 1 4 5 9 1. Sampai kabar kami ni sahabat, kabar negari, baik kabar negari di tempat sahabat yang kisah kan betul. Boleh sama-sama tahu kan. Di painan kini boleh kuah, boleh-boleh kuahnya cerah lah. Tadi ada gerimis-gerimis ketek, kau hujan tapi nak jadi, atau lu jadi saya di beku malam kan itu. Bila cerah lu balik, wah tanya ke mana dah aku lah. Halo, lagi Langis FM, selamat malam.
1: Halo, selamat malam mak.
0: Yup. Bakal-bakal kau putri malu lah.
1: Ayo putri malu
0: oma,
1: Mama Nila
0: nya
1: mantau.
0: Ngerantau Mama Nila. Di mana putri malu gini ka?
1: Di Laban City oma.
0: Ba kabar nagari Laban tu.
1: Kalau kabar nagari di Laban ko jalan di mungko putri malu ko bertambah parah musim hujan ko oma.
0: Bertambah parah yo.
1: Yola banyak mana lubang.
0: Banyak lubang eh? Yo bakok bagi lubang jalan. Bakok bagi lubang jalan.
1: Oma, ukuran nalah hancak jalan kau mah. Siapa apa kau buat sila jalan sampai balai lapan kau pak apa?
0: Iyo, ukurannya adalah hancak lah ni.
1: Iyo, Oma. Kalau lah balik di luar, Oma, ke belakang kau lalu mah.
0: Oh betul.
1: Iyo.
0: Aji nak pernah lari kalau tu eh?
1: Aji nampak ni, Oma. Kalau lah ancak lo jalan
0: lakang kan
1: lah,
0: ancak lah dipandang. Yoi seh, ini bisa lo apa maraton rumah kasih tu?
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah itu kapan anggarnya rumah kalau ada apa-apa menangah,
0: perbaiki lah
1: apa-apa.
0: Iya, perbaiki lah apa-apa. So lah, Pak Wali suruh rumah pun.
1: Ya Pak Wali, Pak Anggota Dewan.
0: Iya, melalui Anggota Dewan ya, bisa rancak jalan ke lapan tu. Boleh kembali.
1: Ada lagu ya Oma.
0: Ah tu lagu eh.
1: Kabut di Sangku Ambon.
0: Kabut di Sangku Ambon.
1: Ya.
0: Oi salah calik you dulu Maya.
1: Ni ada Oma.
0: Ah tunggu dulu di calik dulu. Ku salah calik lah Oma. Kira lah. Nak lagu itu kira lah kan. Ni kabut di Sangku Ambon. Kira lah ke hujan lah. Nak kabut dalam ambun kira hujan kira. Kabut. Lagu siapa tu Putri Malu?
1: Penyanyi tak lo tahu. Cewek nak salah penyanyi.
0: Lagu baru?
1: Mungkin iyo serangga lo dia Putri Malu tadi.
0: Oh, hanya cacap menangan-nangan ya. Kabut.
1: Kabut di Sangku Ambun.
0: Di Sangku Ambun. Oh, Ratu si Kumbang.
1: Ratu si Kumbang, Oma lihat tu.
0: Andre tu juga kah? Mana jalan ni?
1: Cewek lah Oma.
0: Oh cewek, iya Ratu si Kumbang. Kabut dan Sangku Ambun. Salam-salam.
1: Salam untuk Oma sekeluarga. Semoga selalu ya Oma, semangat.
0: Amin,
1: dan
0: amin.
1: Dan Oma semakin
0: semakin, alhamdulillah.
1: Musjaya, gabung Lela. Gabung Musjaya, Oma.
0: Alu yang santai, Oma.
1: Musjaya, Encu Enek, Encu Nadi, Mama Pujang, Adik Ganteng, gabung-gabung. Pugi kalau nak gabung dong, Oma.
0: Iyalah.
1: Kepada Riko, itu aja, Oma. Makasih, Riko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh, Oni. Ah, nama ya? Putri malu ya? Yukutlah malu. Mama malu ya? Putri malu tadi tu. Menyampaikan kabar dari Laban City. Aduh, di Laban jalan berlubang. Di Laban jalan berlubang. Gua pantun buat pantun rumah dia. Di Laban jalan berlubang. di kampung luar, jalan nancak. Bisa apa tu sampai nak kini dah bisa. Nah, ya sampai lagi saya di masa jam berada dan nyoba khabar malam kini ko khabarlah ke kami khabar di negari Sabai dalam program khabar negari namanya kini ko. Aku ada yang perlu disampaikan tentang hal-hal yang perlu kita perbincangkan malam kini ko barangkali ya. Ada yang dia curhat nanti. Khabar negari. Aku ada orang anan murah ni kini ko. Gue ameh naik kini ameh turun lah. Ada gue lado naik lah kan datang cak yang. Padahal 2 kilo gini 300 ribu weh. Ay, dia nak pakai lado lah je kan. Halo Linkis FM, selamat halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mus, apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Parut kanyar sakit murah. Bang Mus, apa khabar?
1: Oh, kalau
0: musim
1: Jaya
0: gini,
1: naik
0: sehat
1: wafiat
0: dari rumah. Lepas sehat.
1: Baik.
0: Lepas dia.
1: Aku tadi, dia stesen menengah rumah. Aku oh. Pakai rumah gini. Bacok-cok dia di malam gini pun di Kota Negari.
0: Iyo, gantung lah tadi apanya. Apanya gantung.
1: Iyo.
0: Apanya kan.
1: Waktu semua yang isa, di maghrib agak capek dari rumah.
0: Iyo. Agak gantung lah poin tadi.
1: Ya, ah, betul. Gantung-gantung awak sasak-sasak itu jadinya.
0: Iya. Haa, kan itulah. Tapi itu nak mengurangi keapuan kita dalam apa dah Bang Bos kan itu.
1: Iya.
0: Nak mengurangi keseruan kita setiap malam kan.
1: Ini kan nak rinai-rinai lah sikit orang-orang.
0: Itulah rinai-rinai pembasuh luku tu ah.
1: Kini bulan nak bulan nak tabik tu boleh lah tu.
0: Ah bulan tabik ya. Eh seru. Tak
1: tahu orang mana tu.
0: Seru mana memanci awak ya?
1: Iya, aku dia orang Kelawi lah mulai bapere kan mama rumah.
0: Mau manci ni mana?
1: Mau manci orang cak mama rumah ni tanam bulan ko pasang ada orang.
0: Iyo.
1: Labu ah.
0: Labu
1: kat satu ni mama rumah.
0: Labu akan keluarnya ya.
1: Wah,
0: kalau luar yo. Iya.
1: Cuma dek dari ini kau gak bimbang lo orang memancing
0: kan? Iya, licin apa? Licin batu. Ah.
1: Gak batu licin ya kau. Ada lempai bawa mancing kau tiba tiba ngapai ada ikut ya.
0: Ah, tuah. Iya.
1: Baca aku nak dapat kita takut ni bang
0: Romah. Nak dapat tu bang Mus, nak dapat dia takut dah, nak dapat lah. Itulah.
1: Luar prediksi awak.
0: Iya, kadang nak di luar prediksi awak, di luar prediksi BMKG bagai.
1: Nah, kan baik tu begitulah alam dalam keadaan sekarang ini rumah.
0: Iya tu. Kecek. Kecek BMKG beko jam sampai hujan je kan. Kilo nak hujan-hujan hari tu. Iya. Ah itulah di luar prediksi BMKG kadang. Ya
1: kan sekarangnya prediksi rumah akan terjadi nggak terjadi cuma ramalan.
0: Ah, iya.
1: Cuma awak kan waspada
0: aja. Iya betul.
1: Kan aku peringatkan tuh cuma awak berhati-hati aja.
0: Ah tuh. Iya. Iya kata kata bang Mustu iya lah kata lah sebenarnya. Tuh.
1: Kena awak mari kau rancak-rancak aja mah.
0: Oh,
1: iya. Awak bisa kita
0: saja
1: sajono,
0: yut,
1: itu kan, yut. Kalau itu sih baru macam ni, banda-banda panu ya itu, itu untung aku petang pasang lekari yang nuko pasang gadang dua, melimpah dua itu. Yo, mau jadi apa kan?
0: Dimana?
1: Mau jadi lapun kan ala melimpah sawah ke jalan sajono. Yo,
0: itulah kan.
1: Tadi ayah abang yang macam ni dapat keselidu nasi kecil banyak sampah di lawi tu. Wih, parah bang Omar.
0: Oh iya.
1: Iyo, tak bisa orang mukik tu bang. Sama kurang dari rumah.
0: Ah, dari mana?
1: Sampah banyak ayah bang.
0: Dari mana datang sampah tu kan itu masalah.
1: Oh, itu dari batang air bang Omar. Dari air yang pasang
0: kan. Berarti dari hulu ya?
1: Iyo dari hulu.
0: Oh iya.
1: Iyo pertanian
2: ambil kini ke jadi buras dia iya membawa sarok-sarok di tabian ni. Kini kan yang ditumbuh di tempat dia iya betang aja baru umpi aja le.
0: Oh iya.
2: Betul. Apalagi awak mau di jembatan Selido yang tambah dua tu kan kini lah dangka mana.
0: Iya dangka mana iya.
2: Tang kan lah dilakukan penggalian di Arang Baru tu. Tak bisa dong rumahnya orang kayu le. Apa le cara le?
0: Ia tak bisa seketik-seketik tu. Caranya ya, awak.
2: Iya, nampak baru rumah tu di pasti di pantai situ awak. Baru tunggu kasih kadang ya, apa dia lah berat sama.
0: Iya. Tak bisa hanya di Muara. Tak bisa hanya di Muara tu tu. Ia kerja gali di Muara tu. Dan di hulu kau turun ke bawah tu itu ah. Itu kasih nanti dulu kan itu lihat.
2: Ia mau dari jembatan Kutu Salido itu ni ku ah. Itu bangka ni kalau mah. Tak bisa lo kapal mendarat gini di bawah jembatan tu leh.
0: Ia dari jembatan Salido ku dari jembatan Kamba ku apa nyo penggerusan tu. Dari jembatan apa tu lo nyopo dulu sampai ke Muaro.
2: Maru, kadang kau malam malu. Kesal aku aja mata na buai kat tuas lido tu, abisah kapa memancing tu balap mendarat situ mah.
0: Sudah lama ini, sudah lama ini tu.
2: Kalau lepas angkarian tu malam mah, atas tinggi ya kapal kita tu nggak jatuh yang dia karian aja kan?
0: Iya iya. Iya iya.
2: Kita cerita dulu.
0: Iji di jembatan.
2: Bapak,
0: di jembatan Salido tu dulu waktu kami ketik-ketik mah terjun-tajun di situ mah. Kini mah bisa.
2: Ada yang terjun kaki nak kering pun yo.
0: Iyo, dah itu lah nak saya tempat mandi mandi nak sana.
2: Kalau lah jam
0: lima
2: hari tu ramai yang terjun yang dekat puncak.
0: Iya dari jembatan tu mah.
2: Nah, video ini bisa dong.
0: Ini bisa dong. Ayo video
2: mangkik kasih air pun kalau kata tinggi ada tetap yang kasih kan kalau lepas angkanya.
0: Ayo buaya ada buaya ada lo buaya tu lah yang Muslim masih ada ni
2: masih ada kan rumahnya lalu ni apa tak aku batara biu
0: lah. Eh pernah sebut je bang Mus.
2: Ah, lepas sebut dah waknya cuma ni lain nak mengganti juga kami. Cuman kalau PE buaya tu kan sifatnya predator bang rumah kalau nyolapa tu dia nyesakapnya.
0: Oh tu bagi makan tadi.
2: Wah, kini kan dia biawak dia banyak-banyak. Ibu keliaran sama tu nyelah apa itu dulu makanannya.
0: Oh betul. Manjalang biawak habis lah ya.
2: Ah, itu biawak banyak. Kalau kali sekali baranak tu banyak itu.
0: Oh betul. Kalau habis habis apa?
2: Iya.
0: Kalau habis biawak
2: para paman. Ah. Enak rumah habis rumah rumah banyak.
0: Oh, banyak. Rata
2: rumah tu ah. Amulah sekarang buaya biar waktu.
0: Iya.
2: Banyak tu.
0: Tak kajik lah buaya wadang aja.
2: Iya, kadang-kadang awak lah tu kadang-kadang malam orang ada mau capan-capan kapak-kapak ayam tu dia karuang kan. Nah, kadang itu hanya sakap tu.
0: Oh iya.
2: Iya. Dia mati kan, nyucah lah dia mati tu. Itu makan dengan ni, makan air.
0: Iya.
2: Kalau lah malam hari tu tidak ada orang memancang nak takut tu apa rumah.
0: Nak takut lah.
2: Nek lah. Itu kan ya jatuh jambatan buah itu kan kacau memancang malam di bataran dia tu.
0: Iya iya.
2: Ah kerana dek gini ala do buah yo ayo nak berani orang lain.
0: Ah ni orang nak.
2: Wah, aku ya aku tu baru kuduk yang lapnya baik aku ya. Tak ada, tak boleh orang apa. Jangan ni.
0: Pai, pai.
2: Pahing
0: ni. Oh betul ya.
2: Itu kan kan kadang kadang awak ada malam tu kumar racun lagi kumar ngawa lagi itu kan ado-ado malam berang awak tibanya.
0: Iya.
2: Nah tiba buaya macam ni. Jadi itu nak ikuti wale kalau nak boleh bawa jauh di situ. Kalau itu awak rumah kadang itu.
0: Iya. Encik tu dah, dia encik nak terjaga juga apa dah.
2: Iya. Kita lo le aduang garam sih dalam mak. Nah sempat lah bobi pori mi yang sempat. Mantap bang mak. Mungkin bisa jadi boyo tu lari kan?
0: Iya, garam mi orang ah.
2: Yang bilangnya pindah ko dari negara di luang. Itu kan luas tampaknya banyak nyuruh tu mak. Kalau gitu bagak-bagak boyo baru mak tu lawih tu.
0: Di luang tu ya?
2: Iya, di luang tu lah. Luas tu. Mulai dari lubuk kumpai tu tu. Pernah hanya nampak bajamu dari batu, dari mata nampak nak saya cari gue. Cari je dia
0: bawa. Sampai kata nak karih ni ya?
2: Ya, sampai nak karih. Tapi okay, di luang tu. Tak sengaja lu man. Di dalam di apa tanah karih.
0: Iya, iya.
2: Tak songkuknya, tapi gigi. Nah, tu lah yang tanah-tanah cerita malu-malu.
0: Baik, dapat cerita mah.
2: Ah, ya kan?
0: Iya, iya.
2: Sepak lu apa? Tu karu yang makannya di wayu tu, dia nyala lapa kan?
0: Iya. Adik-adik. Ini lah yang mana? Kesimpulannya, jangan ditungguan boyo tu lapa.
2: Ya. Ya namanya, dia dah pergi takut.
0: Iya,
2: dia berjalan di malam hari.
0: Agi makan dia sampai.
2: Kalau belum lantar, tu so, berata-berata tu keluar. Kan nak. Mencari makan. Ikan-ikan ada tapi ko makanan yang tak kanan tu kan sebulan nak gula-gula rumahnya tanungnya pari itu kan tak kanan.
0: Oh betul.
2: Oh. Iyo sama jula rumah.
0: Oh.
2: Kalau lah tapi mangsa yang kadang tu sebulan tu nak keluarnya dia maju ke dalam lubang juga.
0: Patutlah keluar. Sekali-sekali nampak ya nak. Patutlah nak.
2: Kalau awak di belakang MTSN tu ada ular kadang mah baru mata. Tapi nyo jarang nampak aja.
0: Ya. Acok kenyang yang berarti mah.
2: Kadang baru mah.
0: Kadang eh.
2: Sana tangkaram je lah.
0: Di belakang sana wiyah tu.
2: Iya lah pasal wiyah tu.
0: Kalau lapar je, ambil tiba di sana wiyah tu. Yang baik nak sana wiyah.
2: Kondio tu.
0: Hai.
2: Ah, mangkuk tak berani nak mancing malam ini situ dong. Hari siang hari aja berani kan.
0: Oh iya ya. Malam nak nampak yang mangkuk apa ya?
2: Ya waspada juga awak. Nak mancing kau nyok sama sekali awak. Jangan sampai
0: hilang
2: lah awak. Jangan mancing awak.
0: Jangan sampai memano-mano lah.
2: Saya refreshing. Relax
0: mana-mana. Relax.
2: Iya. Kecil-kecil orangnya dahulu mah. Lautan Sabti nombor 2.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi setiap waru itu kan jambonya. Cuma awak tahu je wakatunya kan.
0: Iya, iya, betul. Atu-atu.
2: Malam hari awak tu.
0: Malam hari buat lampu.
2: Malam.
0: Gila, Bang Mus. Ada kabar lah, Bang Mus?
2: Iya. Ya kalau kabar itu ya baru makan lu dalam kali ini situasi ku untuk pantai ini ya gak mulai dikikis ombak ni kemana ya, mulai banyak lah batang-batang pinus lah dikasih gasnya semua ombak ini ombak di ladang kan
0: iya ya
2: di yang untuk memukik ini ya gak payah ini karena ombak ladang
0: iya.
2: Informasi untuk di pemerintah lah ini ada berupa bantuan-bantuan di mana-mana ada mana
0: halo dah boleh
2: halo
0: lah orang kini sedang mulai apa lah kamu mulai membangun mah lah banyak tenda dah masuk 4 dah wak mungkin itu ya.
2: Nah, tahu itu kan rumah, kok ada bantuan dari nelayan, misalnya berupa jari yang kau video ke, tahu kan dapat informasi dari Langit Kisau, habis lah kita urus.
0: Oh iya,
2: kalau
0: ada dia sampai di apa lah, di OPD lah. Hanya kalau ada kan biasanya sampai di apa tu?
2: Iya, baru malu kulitnya informasi, nggak tahu bisa kerjasama sama rumah kan.
0: Ada sih.
2: Kalau rumah, itu anggota nelayan kota Seridu,
0: kan itu. Iya. Jadi, yo lah. Ya.
2: Bisa sama Pulau Salido ko.

0: tu ya.
1: Ala orang kek barang mana doleh. Lalu titik terangnya nampak nak. Oh, memang enggak bisa doh. Ala digali ko nyo. Oh, dombaknyo. Masih lo kalau ini dia kau lagi ya.
0: Oi,
1: nak dari ke mana kasih datang banyak. Kakak kamu dalam ya kan?
0: Iyalah. Ah, itulah Bang Mus, mudah-mudahan kembali pulih lah semuanya. Sok bala caranya usah ada dalam surang wali mah.
1: Iyo. Komposisinya rancak lagi dulu.
0: Iyo.
1: Rami-rami lagi dulu. Tak kena jadi masalah sokete.
0: Iyo. Iyo lah.
1: Akini bawa bawa masalah BBM pun nak tu surat-surat yang bisa untuk membantu nelayan-nelayan tu dari Dinas Perikanan.
0: Eh, bisa dulu lah, ado mah.
1: Ado bawa mah.
0: Dulu lah, ado biasanya.
1: Lain-lain dah.
0: Kini nak tahu apa?
1: Kaya punya prosedurnya lah itu.
0: Itu menurut prosedur yang berlaku ya. Besok kan kelompok tu. Dari kelompok tu sekian lah dapatnya. Apa dia suruh kan?
1: Kalau dicari berita-berita, dia dapat jatah nelayan ko di Facebook baru aku cantak. Entah lain lah. Aduh tak indah, entah hok ngajur ko. Dapat jatah 60 liter seminggu pun tak jadi baru-baru.
0: Iya.
1: Nah, 60 liter seminggu oli serigen lewat tak pasai minum minyak. Nak antri-antri wak di SPBU dulu kan?
0: Iya.
1: Nah, itu apa mau rumah cari? Jalan-jalan mau rumah dari Salido ke Pasar Sago. Masih panjang itu antrian kali solar kan?
0: Iya lah.
1: Ya, bertambah.
0: Kasihan.
1: Mengganggu lalu lintas kan?
0: Iya, sangat ya, mengganggu. Kan, nak mengganggu lah, ya, sangat mengganggu.
1: Datang ke... Ih, dong KBBM tu orang tak tahu macam mana rumah bapak selalu selalu Honda, Auto ni. Ayah.
0: Basalu lah kau selalu ni.
1: Ih, kalau tak berasa-berasa awak pi. Habis minyak tu kan itu jadinya. Kau harus mengantri awak.
0: Nak ke bagian awak ni tu.
1: Ah, itu baru mah. Ah, di dekos lagu dulu kan rumah.
0: Ah, lagu dulu kan rumah.
1: Dari Fauzana lah. Tungkek buat rapah lah. Dah lama dah menangkan lagu kau gitu.
0: Oi, padil lah mah.
1: Haa, kan itu lah.
0: Tungkek buat rapah
1: tadi ini. Dia nak kenapa. Dia dah lama dah lah. Dia putar-putar lagu. Dia dah 25 kan. Sedang ni dalam mana lagu itu kan.
0: Oi. Sedang
1: iyo.
0: Ah, salam-salam Abang Mus. Haa.
1: Salam-salam buat Bang Rumah dari Studio Rakyat Zau FM. Semoga sehat selalu beserta keluarganya.
0: Amin.
1: Terus buatnya Ayah Ferdi, Ayah Sapira, Pak Putra Bayang, Pak Jamber, Putri Lubek, terus lagi Pak Oga, Putri Malu. Malu dah gabung ni kan?
0: Alah.
1: Mama Naila.
0: Ya.
1: Ya, Pak Faisal. Buatnya Mama Puja, Bunda Sia, Uncu Nadi, Uncu Nenek. Tuh, Pak Arif yang ada di Soranti, Ayah Dila, dan Adit yang kau lihat bagai pulun malam ini kau yang di Padang.
0: Iya.
1: Dan seluruh kru-kru Langkis FM yang bertugas dari pagi sampai malam kini ko Bang Rumah. Disalamkan semuanya.
0: Siap.
1: Burung Irian, burung Cendrawasih Bang Rumah.
0: Yup.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cendrawasih Tabang Tinggi Bang Mus. Terima kasih kembali. Itulah Bang Mus Jaya di Kinci Salido. Terima kasih Bang Mus dan lama gabuang ya bersama kita di Kabar Negara di malam kini. Yo, namun zaman tampun baik itu. Kita tunggu sahabat nanti masih ni orang gabuang dan kabar cerita itu malam kini. Gandang kabar.

Kaaba, Kaaba nak kamari. Ba kabarnya menurut sahabat lagi. So kami tu kita tunggu di 0823 741 4591. Itulah itu nombor dia, 0823 741 4591.

Ah, tadi lah sampai lengkau kita putarlah lagu yang lah di request dek Putri Lumi, Putri aja, Putri Malu, Bamus Jaya. Ini sampai sampai lengkau sahaja. Ya. Kita putarlah lagu ini dulu, beko kita balik lihat menunggu Adit juga Adit. Ya, selamat mendengarkan sahabat Langkisau. Jangan ramai-ramai di Siku Ajo di 91.2 Langkisau FM. Kukabui dan sangku ambu.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia, dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91.2 Orang Kisah FM. Sahabat masih di Kabar Negari. Ya, bersama orang mama kan dah satunya malam kini. Hari ini jam 9, sahabat yang kisah masih kita tunggu telefon dari sahabat. Dan dia berkabar malam kini dan dia request lagu Minang. Lagu Minang ya, lagunya lagu Minang. Boleh telefon kemari 08237 441 4591.

0: Iya, sabar ya. Kita tunggu. Ah, tiba Bang Mus ya, balik kan. Halo Bang Mus. Apa kabarnya? Tambah lagu.
1: Kabarnya lah ya. Masih station di Radio Langkisau FM mana mah.
0: Station ya, siap. Terima kasih.
1: Ya. Aku sepi mana sabik-sabik itu di malam kini kau Bang
0: Mah. Ah, tu hari-hari apa mungkin terang bulan. Kau mancing aja orang nak.
1: Sekarang bulan
0: iyo
1: mau
0: rumah nanti
1: akhir bulan
0: lagi
1: ni.
0: Akhir bulan
1: ni. Akhir bulan iyo. Akhir bulan saku-saku agak nak boleh menipis mungkin.
0: Indah. Enggak capek lah lu. Ah boleh besok pagi.
1: Pagi tu lah.
0: Pas jago-jago lalu tengah satu lah kan.
1: Yo banyak gitu dalam kala gini ko yang tak sihat mau rumah apa ko mau rumah batu.
0: Betul ya.
1: Yo
0: ah.
1: Pada titik-titik tangan mah batu-batu jadi agak baru bas orang yang datang kan.
0: Ayo pindah batu pipi kiri kita sampai lagi sah.
1: Nah dulu pindah mana-mana anak seluruhnya gini kan neng.
0: Oh itu.
1: Memang boleh memang cuaca mana lah boleh itu ini kan. Kalau ke batang ah gitu di lando yo kau biasa. Akhirnya yeah. Batu tinggal lagi cece baru. Sampai lima enam batu selimut dan apa. Akhirnya tinggal kompet neng. Apa tu neng?
0: Iya iya.
1: Ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Wah. Nah itu kini kalau boleh makan makanan kini yang goreng-gorengan kurangin dulu. Dia mesti batu ya nama kan.
0: Iya.
1: Banyak sabik-sabik gitu kok nama rubik jari nampak ya. Pagi-pagi kan abang saya menggali di nama puskesmas itu tu. Banyak berubik aja tak tanya. Asyik sana asyik apa tu ayo mah. Tidak dima-dima lah. Semua tu atuh baromah.
0: Sampai 56 ya, batuk selemah damam ya.
1: Iya. Nah, ya itulah penyakit itu mungkin bisa jadi yo agak kurang kita banyak sana-sana kita bergabung di malam ini mungkin kurang sehat gimana kali cuaca. Ah dalam bau hujan bisa gitu bapak ni kan.
0: Iya, siap.
1: Kalau suhu tubuh yang lama-lama tu gini ya. Ada orang mendingin lagi, ada orang ngeyek dingin. Nah, mungkin bisa jadi juga faktor itu, mah.
0: Nah, itu lah.
1: Model siang tadi ya, dia bangun rumah di Eci.
0: Acai! Acai!
1: Kan, sepi juga tadi, interaktif tu.
0: Iya, sepi juga ya.
1: Iya. Adiknya siang tadi nak dulu bergabung. Di malam kini adiknya tak bergabung. Mungkin kurang
0: sehat juga. Acai buah adik dan takana. Terlambik
1: langsung berdiringnya.
0: Iya, so berdiringnya.
1: Berdiring mana? Mungkin dia apa dia nak? Mungkin ko sebab kini anak-anak apa lo kan ujian mid mana?
0: Iya.
1: Adik. Kadang-kadang mandang kan yang banyak pendengar awak lebih banyak.
0: Oh, iya.
1: Cuma yang berinteraktif kurang. Nah, itulah bang rumah aku dapat ini kan itu.
0: Oh.
1: Lebih rancak dirancangkan sinyal radio di sewa ko mode. Sampai-sampai itu yang model daerah Bayang, Tarusan, Lumpung, Sungai Nipah, Kopin, Lombok, akan berpacu dalam berinteraktif nanti yang berbagi informasi.
0: Iya betul. Itu kan minta boleh kan tak berlaku Abang Mus.
1: Informasi ya. Dari Bang Mus Jaya kan waktu itu tadi. Misalnya gini, model pas acara yang 2 hari yang apalah, sinyal kan terganggu tuh pas hujan labik batang.
0: Iya.
1: Itu. Kadang aku keluar saru hilang. Model karaoke batang lah.
0: Itu kalau
1: dalam karaoke.
0: Kalau hujan badai itu tak dapat dah waktu itu alam lah mukul leh.
1: Iya, memang alam. Iwa kan tu kalau di zaman canggih ko mah bisa di partisipasi antipasi mah kan?
0: Antipasi.
1: Mas Bayo radio lagi sawak ko semakin banyak didangan di sana gitu ko. Bila bisa awak bagi informasi.
0: Yo.
1: Kalau yang sering bergabung untuk daerah apa Bayang ya kan?
0: Itulah harapan.
1: Salido.
0: Itu harapan kita bersama Abang Mus.
1: Sementara awak model di kalau di Painan kan ada Mama Puja ya kan.
0: Iyo. tu.
1: Mapujang, Faisal, yang mungkin kok di mode daerah Seminipa tu mungkin bisa ya. Di kemungkinan sinyal agak kurang juga bawa rumah.
0: Iya. Itulah harapan kita bersama. Atau di kami apa bang Musa? Di kami nana penyiaran, di kami nana radio. Tentu lebih apa lagi? Kami sangat niu. Tu kok dapat dan si ko di Amerika tu terdengar suara wak itu tu. Itu kan kok niu awak. Cuma nak semudah itu.
1: Iyo dulu kan.
0: Yang banyak hal-hal yang tak bisa awak jangkau.
1: Berusaha mau rumah. Berusaha itu kan ada jalannya.
0: Ayo. Saudaranya itu pasti kan lebih usahakan.
1: Usulannya supaya berspasi loh di Radio Langgi Songo semakin banyak lah.
0: Tua mudah-mudahan lah gitu pak, doa saja.
1: Iyo berani mental sana-sana kita untuk bergabung lah di Langgi Songo kan.
0: Dia bagus kan.
1: Awak gini dalam karena gini kok masih terbantu masalah dengan adanya wifi kan. Bisa awak berintang sekali kan?
0: Bisa.
1: Tak berat biaya.
0: Tak berat.
1: Kalau dulu, iya sama lima wifi kan harus balik pakai telepon dalam sebulan tu 100,000 kan. Kalau ini kan tidak.
0: Bisa satu bersama.
1: 50 itu awak kan? Ya satu bulan.
0: Bisa bersama-sama.
1: Wah, makuk ini. Bapak saya tadi kan bali radio ketek cek, jadi pas saya jalan-jalan misalnya tadi cek sinyal-sinyal radio lagi se-FM on, misalnya diinformasikan.
0: Lah pakai radio ketek gini bang Musya, ayo luar biasa.
1: Tadi lah tiba barang dari Shopee mau rumah radio ketek untuk mana lagi se-FM kan.
0: Iya.
1: Pas sinyal yang gak rancak. Mana tahu misalnya bayi sore ke kota merampak kan, pas sampai lah. Kan Sanjo pas sampai.
0: Iya.
1: Di setel setel radio langit saya bang, ale rancak sinyal kami itu.
0: Yo, waktu bang Musuk. Jadi ditunggu informasi dia bang Musuk lah. Main phone bang Musuk.
1: Tunggu tadi kalau mode di lumpur, bawa tanya kasih anak awak di lumpur. Pandang tak sana dulu di lumpur ni mah bang rumah.
0: Ya.
1: Apa sana? Itu sana informasi kan setek ke radio langit saya bang aku. Waktu acara pantun belajar atau hari bagai
0: tu. Habis malam ah.
1: Di parancak sinyal itu. Iya zaman dah ngah jo. Bergabunglah ke cakap interaktif oleh radio tu lah. Ini pun lagi tak biasa lo mah. Kalau tak biasa waktu ah mengecik di radio tu ah. Ada sama mau dia kawan lah. Tapi kalau awal-awal tu gugup.
0: Atau aku mau dia bangus gua. Sekali mengecik nak mengecik taruh ya leh kan. Dapat motor. Cuma biasa bangus.
1: Iyo model bayar baru motor tajo biasa soal kan.
0: Itu. Itulah bang.
1: Kalau balap motor kan awak dikorek. Intonasi awak berbicara nantinya. Kalau awal-awal kan capek-capek. Kalau bisa santai saja.
0: Santai.
1: Kemarin gini nggak baru mah. Apa tanya-tanya sana awak mau? Alah gue minta tadi. Mana tahu je. Baru kita tahu. Musjaya di Kinci Salido
0: aja. Mantap. Letter candle lah. Musjaya.
1: Tiup malu malu juga. Aku ada informasi, ada sampaikan ke radio tu. Kok dah berani awak datang ke instasi-instasinya? Sampaikan ke radio. Mana tahu radio misalnya tersalurkan informasi awak. Dapat solusinya. Nah itu maruah.
0: Iya betul. Jadi bang Mus. Ayo. Lagu bang Mus. Iya. Ada masuk Adit lah. Apa ya kau?
1: Masuk Adit?
0: Iya. Tutut.
1: Lagu
0: bang Mus.
1: Apa rumah?
0: Lagu bang Mus lah.
1: Dari rumah Mangganas lah. Kita bangun negari.
0: Hai, kita bangun negari ya. Jadi.
1: Banyak lagu bangun Mangganas di YouTube ya.
0: Itulah bang Mus. Alhamdulillah lah.
1: Iya, kita cek-cek selalu lagu bangun rumah.
0: Dalam mu indah ah.
1: Padi-padi lagu satu kamu. Ah, mana kau diminta lagu bang rumah kami?
0: Di wacek dulu ya.
1: Inilah aku dah cak rancak dulu dengan awak cek-cek kan. Lawan angan-angan. Woi. Awak katu pendek di acara aku. Aman kita mainkan lagu adu bilalah. Kita di acara Kabar Nagari. Maka judulnya lagu kita bangun Nagari.
0: Ay, cocok, suai.
1: Sesuai dengan temanya tu.
0: Iya, iya, iya. Jadi lah, Mamus. Assalamualaikum, bertambah kau. Salam.
1: Salam. Salam lah bagi untuk sasana yang belum bergabung malam kini kau. Boleh Adit kau bergabung. Bergabung lah, Adit.
0: Ya.
1: Tuncun Adi, bagi tuncun Adi kau. Bahas tu si Adi Muaro gini, ada kelawi orang gini.
0: Ya.
1: Apa pun nak tak kalau cun Adi gini di Sanjung.
0: Iyalah, hari terang bulan mah, lalok lah itu.
1: Kalau cun Adi lah macam tu. Mungkin dia ombak kadang sama Bang Roma.
0: Iya.
1: Malam tadi Bang Roma, orang kampas pay siap maghrib kan.
0: Santai, Adit.
1: Baiknya jalan kampung. Kasampi yang masajid sumur rai lai unde. Tidak tanggung-tanggung kada ombak nang rumah, balenggek-lenggek.
0: Dan lenggek-lenggek ya. Iya, iya.
1: Yo, tipu dah putunya. Sanyo melompati jembatan tu, mai kan ngadang tu.
0: Iya. Jadi lah Mamus.
1: Jadi. Iya. Itu selo do rumah.
0: Jadi Mamus, jegelah dit masuk lah.
1: Kalau ada sumur di ladang boleh kita menimpa mandi rumah?
0: Boleh.
1: Kau adu mu gitu panjang. Kita berjumpa di Kabar Nagari di Sasa di Senin yang akan datang rumah.
0: Jadi
1: burung erian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Mus Jaya. Iya betul. Cubalah mana telefon sampai telefon sekali. Beko bancandu mana telefon nak menelepon tarin mah. Apa ya lo mampu kan mode Bang Mus Jaya nak mau tatari ya Bang Mus ini. Halo lagi FM, selamat malam.
1: Halo lagi FM, selamat malam.
0: Halo, apa kabar Adit? Sehat saja Adit ko?
1: Ya saja malamah.
0: Lima
1: Adit. Kata Bang Mus Jaya tadi yo. Simak.
0: Simak kata dengan bunyi.
1: Yo toh. Bang Mus Jaya jangan khawatir, jangan jangan kita menanggalan kisah FM itu, jangan khawatir.
0: Iya.
1: Penting kita ini ya. Maupun di Jakarta maupun di mancanegara. Kalau ada Android, ada aplikasinya Bang Mus Jaya.
0: Iya, ada aplikasinya. Kita bisa mendengarkan
1: Langkis FM. Kalau Bang Mus Jaya jauh atau dari tahun, kalau daerah sisinya kan Bang Mus Jaya kan ada apa Android.
0: Iya.
1: Gitu. Apalagi ada wifi gratis juga. Cari di Play Store tu Radio Box, ketik Radio Langkis FM, muncul sekali.
0: Bertemu ya ya.
1: Itu juga di Lumpur. Kalau nak capek sinyal radio di Lumpur tu, bari Android download Radio Box online. Cari Langkis FM. Soal gampang itu. Jadi ambo.
0: Bertemu dia Adit di Padang bisa mendengarkan Adit.
1: Mendengarkan lagi saya Bali pakai data.
0: Bali pakai data.
1: Mendengarkan seluruh mancanegara lagi saya FM di Padang pakai streaming Itu lembu. Jangan Bang Mus Jaya selalu mengeluh lagi saya FM di Radio Box online cari. Itu.
0: Mengeluh-ngeluh.
1: Dan berita download Radio Box. Lagi tahu Bang Mus Jaya mama.
0: Iya, sampai. Dikasih tahu. Jangan mengeluh. Nanti kita sakit.
1: Ya, dia orang kan. Radio Box.
0: Iya.
1: Malam kita gitu. Gogok. Yang penting ada paket data.
0: Ada paket data.
1: Jangan bimbang.
0: Selesai.
1: Apalagi di di Lumpur ini nak dapat dah ya.
0: Dapat.
1: Cuma kalau ada suruh sikit pakai saya Radio Box gitu.
0: Itu.
1: Nombor
0: ya
1: sekarang seluruh dunia
0: mah. Habisu aja live streaming aja pakai apa ya kan? Pakai di YouTube juga siarkan besok aja mah.
1: Mantap tuh.
0: Mantap.
1: YouTube berkembang lagi FM mah.
0: Macam
1: mana dia mau
0: YouTube di TikTok, YouTube di TikTok bagai. Di TikTok bagai.
1: TikTok bagai.
0: Ha. Ah. Tapi besok
1: ada. Kalau nanti di ah. Di FM gua buat TikTok sendiri kan.
0: Wai, yo rencana. Besok ada.
1: Semua lagi respon, ada lagi respon nama di Padang bagi TikTok lo kan.
0: Di lengkap-lengkap kan lah, alat satu lah lo.
1: Ayo.
0: Jadi doa-doa kan lah.
1: Kau dah. Tangis FM kau berkembang
0: lah. Adik doa-doa kan lah. Doa adik kau dijabah kau insyaAllah.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Jadi, Bang Jaya jangan mengeluh dah.
0: Ya.
1: Dengan FM, ada radio box namanya. Bawa online, jadi di Play Store. Ketik lang, PPL Langkis FM Painan.
0: Habis temu.
1: Muncul satu.
0: Muncul. Okey, terima kasih Adit Ganteng.
1: Yo, kok infonya lah. Banyak lah. Kau kapan hari ini amal saya di Padang.
0: Mana?
1: Doa nak buat lulus sama tahun yo. Ini. Ambo kau wisuda.
0: Wisuda di hari ulang tahun ya.
1: Ya. Semoga ambo kau sukses.
0: Amin.
1: Bisa berdiri sendiri dengan kaki tangan.
0: Wah, tu lah. Siap, amin, amin. Mudah-mudahan sukses Adit ya. Jadi wisuda di hari ulang tahun.
1: Yo, ulang tahun Adik.
0: Adik wisuda. Adik wisuda sekali. Masya Allah.
1: Bang ini kapal salido bang Romali nama nama.
0: Dah aman, aman. Ada acara ada.
1: Awak pulang, awak dah bergabung ni radio tadi sedang malam lah bang Romali, sedang sibuk.
0: Oh, sudah sibuk.
1: Chef.
0: Ai.
1: Ambon setia. Mama.
0: Setia dong.
1: Chef adalah teman hidup Ambo.
0: Masya-Allah.
1: Dari kita di Langis Chef ini jangan ragu, jangan bimbang kita bisa berteman dengan
0: siap.
1: Langis Chef. Kalau dapat tak boleh mengecek di radio Langis Chef enggak lah candu tak ada digantikan dengan.
0: Wah, tu ah. Yo betul.
1: Jadi ini apa
0: Pak? Ala gue deh.
1: Alambe kapan negari mulai masuk Isa lo nampak ini.
0: Iya tadi terlambat seketik.
1: Boleh request lagu aroma?
0: Apa lagu ada?
1: Request lagu David Istanbul naik aroma.
0: Ala tadi ya.
1: Naik.
0: Iya.
1: Kalau Raya?
0: Ala tadi ya.
1: Oh,
0: tapi tadi pada Rayola jo hari perintang pada dua duet eh. Lagu seorang juga oh. Lah.
1: Dari apa lah? Dari miliknya Ratu si Kumbang tu nak.
0: Ratu si Kumbang lah naik lah tadi.
1: Rambun Pemenan.
0: Rambun Pemenan lah lama indah mamanya.
1: Apa yang ada di playlist Marama?
0: Wah, tanyong ke Rambun dulu.
1: Tanya kalau
0: Rambun apa list Rambun ke Rambun Malang Denai Bermimpi
1: itu lagu lama dah lancat
0: lancat dah
1: apa saya nak judulnya
0: Janji Berbalik Duto
1: apa apa
0: lagu lama saya dulu lagu Rambun ni dah lama tak Mahapui Jajak Cinta
1: Mahapui Jajak Cinta saya lah
0: Ayolah. Ayolah.
1: Saya boleh request
0: ke? Jepet lah boleh adik terakhir kita buat waktu tweet lah. Lah sangat 9 hari.
1: Cik saya apa lah. Minyo. Acak dari miliknya Sri Fayola. Apa yang ada baru mak?
0: Banyak.
1: Bingung lagu Minang ku.
0: Lagu Minang kopi tak mantap tu.
1: Jadi lagu terbaru Cik Manoma.
0: Terbaru. Pi lagu Sri Fayola.
1: Lagu Minang terbaru.
0: Lagu Sri Fayola pi.
1: Ali dulu tu.
0: Rasa kini sakit. Rasa kuit pasang kuit.
1: Okay, itu saya lah besok yang cari ni lagu rasa kini sakit pasang kuit.
0: Adi.
1: Ya, salam Cik Bang.
0: Salam jadi.
1: Salam untuk Pak Roma. Ya, tak terlambat mau gabung tadi.
0: Ya.
2: Kalau maksudnya Bang Musyaya, selamat malam. Tangan dia Bang Musyaya dia jadi punya.
0: Iyalah.
2: Tak betul. Jaya. Minta saya nombor dia kalau dia orang FM, tapi hari Sabtu Minggu bisa dia telefonnya, kalau saya tak bisa dah nombor sibuk.
0: Ha. Jadi
2: kadang sibuk belajar bagai, kadang praktik urut bagai kan. Jadi telefon sampai lagi tahu ke orang. Yang kita tengok sampai sampai. Kalau untuknya Ayah Ferdi, dalam guna nak bergabung Ayah Ferdi, guna nak.
0: Ya.
2: Kalau untuknya Pik Siti, Kamek dan Mani sampai di Selatan. Itu mungkinnya pahil liburan tadi, Mak. Itu nak siaran.
0: Ya.
2: Salam untuknya Eci Daniel, Mak Uwo, Adel, Ayati, Bazar. Selamat malam, Bazar.
0: Ya. Selamat malam, Adit.
2: Mungkin saya nak sampai lagi semua yang menanggalkan dimanapun berada.
0: Jadi, Adit.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih yang diganteng . Jadi sampai lagi so, sayangan itu dulu ya kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada salah kata rumah mengadas, dan mohon maaf jika ada telefon yang tak tangkik, anda tak bisa tangkik dan belum bisa angkik dan belum bisa diangkik. Ya, kerana waktu membatasi kita sampai lagi so, setengah 10 hari. Nah, besok kita lagi sampai Mama Puja tiba hari lah setengah 10 Mama. Rumah kan lalok lah. Apa lagunya? Langsung aku lagu ya. Apa lagunya? WA nak jual lagunya. Bisa lagunya di WA nak jual. Korang memputar lagunya. Di WA jual lagunya. Mereka diputar lagunya. Hari ini sekarang 10 lah. Terima kasih sampai dalam gabung. Mendengarkan. Dan mohon maaf jika ada salah kata orang mengenai ya. Jangan maaf jika kau nak telefon yang tak tangkik tadi. Mudah-mudahan kita bersobok. Besok malam pantun balega insyaallah ya. Jangan ramah situ tadi dari kini. Nah, rumah pamit dulu. Terima kasih sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.